Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Prado RR di tahunan teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi nih guys, untuk informasi mengisi pada di hari ini. Anak muda Bandung perkuat gerakan selamatkan pangan. Nah, sebanyak 35 pemuda Bandung Raya terlibat dalam gerakan penyelamatan pangan melalui komunitas Hai Rudang Bandung. Nah, Bappanas mendorong generasi muda memahami persoalan susut dan sisa pangan secara lebih menyeluruh. Direktur Kewaspadaan Pangan Bappanas Nita Yulianis menilai isu pangan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Hai Rudang Bandung ini mendorong anak muda menerjemahkan pengetahuan pangan menjadi aksi nyata di lingkungan. Nah, gerakan penyelamatan pangan diperkuat melalui edukasi, perubahan perilaku, data, dan juga pengembangan inisiatif komunitas. Selengkapnya informasi ini di rri.co.id.

0: AI for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
0: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya, karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay

Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99.

0: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
1: Suka, lalu kedua,
0: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
1: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
1: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita dibawa pegawai negeri, jauh.
0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Prodere di tahunan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bologna versus Lazio buka pekan perdana Serie A 2026-2027. Bologna menjamu Lazio pada pekan pertama Serie A di Stadion Renato Dal Ara pada Senin 24 Agustus 2026 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Nah, pertandingan ini menjadi laga debut resmi Domenico Tedesco melatih Bologna dan Gennaro Gattuso memimpin skuad Lazio. Kedua klub mengincar kemenangan perdana dengan menerapkan pola formasi taktik 4-3-3 pada laga pembuka musim. Selengkapnya informasi olahraga ini bisa kamu akses melalui rri.co.id.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Produa. Oke, senang banget kali ini kita di obrolan sepada dan wah, kita udah datangkan dua tamu untuk pagi ini karena lagi pada masih panas-panasnya ya, kayak gitu sih. Oke, jadi kesannya seperti itu ya, karena mereka baru aja menyelesaikan sebagai kandidat generasi muda yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam ajang pemilihan Ungkemomo Sangihe 2026. Ada siapa dia? Pasti kalian udah lihat di melalui story Pro 2, melalui postingan-postingan juga ya, melalui sosial media. Yang pertama nih langsung aja ya kita sapa, enggak usah lama-lama. Dari tadi ya mereka berdua udah datang ke studio Pro 2. Oke, yang pertama nih ada Andika Putra Gahansa sebagai Ungke Persahabatan 2026. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
3: Gitu ya. Atau gimana sih pagi kalau di sana pagi-pagi begitu gimana, sapaannya gimana sih?
5: Iya, pasti harus menunjukkan rasa semangat sih Kak Julvan. Oh, kayak semi-semi apa ya?
3: Semi dinas.
5: Iya, ya begitulah. Pokoknya semangat, harus semangat.
3: Oke, selamat datang ya di Studio Pro 2 ya.
5: Terima kasih.
3: Oke. Ini udah sebagai Ungke persahabatan loh, bukan sebagai Andika yang pengamat bola, bukan ya. Lain lagi.
5: Udah bergeser sedikit.
3: Oke, kemudian yang kedua ada Arjuna Rahayan, Ungke Berbakat 2026. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Kak.
3: Oke. Baik. Tetap semangat gitu juga ya. Sama. Bagaimana Kak Andika? Sama ya?
5: Sama.
3: Samaan
5: sama,
3: ya. Sama. Kalau mau samaan beli di Kerajaan Kuning.
5: Shopee.
3: Oke, Kak Andika, mungkin ini ya. Kita mau pada langsung aja nih tentang gimana sih dengan tema kita ya. Tema pagi kita adalah kita Indonesia bangga jadi anak Sangihe, melangkah dengan identitas dan prestasi. Nah, kalau dari kalian berdua, dari Andika dulu nih, tentang itu, tentang kita Indonesia bangga jadi anak Sangihe, melangkah dengan identitas dan prestasi.
5: Ya, oke, okay, terima kasih Kak Julvan dan teman-teman semua yang saat ini sedang mendengarkan kami ya di Sepada.
3: Iya, streaming juga nih.
5: Iya, streaming juga di Facebook tentunya. Tema kita Indonesia ya, bangga jadi anak Sangihe, melangkah dengan identitas dan prestasi. Saya pikir di tengah zaman sekarang digitalisasi, begitu banyak pengaruh-pengaruh dari luar masuk, kita sebagai anak Sangihe menjadi benteng terakhir lah untuk menjaga tradisi budaya yang ada di daerah kita. Lewat ajang Ungkemomo ini juga tentunya kita merasa bahwa saatnya memang anak muda Sangihe ini mengambil peranan yang lebih besar lagi. Tentunya dengan posisi kita sekarang ya menjadi Ungke Persahabatan, Ungke Berbakat, bahkan ada teman-teman lain yang sudah menjadi Ungke Sangihe, bahkan tentunya kita akan menerima tugas-tugas tanggung jawab yang baru. Bagaimana yang paling utama ya kita menjaga budaya identitas asli daerah kita. Tentunya anak Sangihe itu punya kelebihan-kelebihan yang saya pikir luar biasa ya. Kita sesuai dengan moto kita soma kai ke hage, semakin besar tantangan semakin besar pula tekad kita, tentunya sambil memohon topangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi saya pikir moto itu menjadi pegangan kita dalam kita bersosial di masyarakat, bagaimana kita saling menghargai orang. Dan saya pikir prestasi itu mungkin hal yang sangat penting dalam kita hidup ya. Pastinya semua orang ingin ada prestasi ya, ingin terkenal, tapi yang utamanya jangan lupa bahwa ketika kita dalam kita hidup di bersosial di masyarakat, tentunya kita harus melihat bahwa ada banyak norma-norma atau banyak sekali hal-hal yang harus tetap membuat kita dalam kita berkehidupan kita pada jalur yang benar. Mungkin saya itu dulu.
3: Oke, nah itu dari Ungke Persahabatan ya, Kak Andika Putra Gahansa. Kalau dari Kak Arjun sebagai Ungke Berbakat, gimana nih dengan kita Indonesia ya? Kita Indonesia bangga jadi anak Sangihe, melangkah dengan identitas dan prestasi.
6: Iya, kalau dari saya sendiri memang anak Sangihe itu benar kata Kak Andika di sini. Anak Sangihe itu sebenarnya mempunyai banyak sekali bakat, Kak. Iya, dan kita jangan terpaku karena kita berada di pulau yang jauh dari pusat-pusat kemajuan. Maksudnya mungkin kita yang ada di Sangihe, anak-anak muda yang ada di Sangihe merasa tertinggal. Apa yang sudah happening di mungkin di Jakarta, di Sangihe sudah happening nanti 5 tahun bahkan bisa happening di Sangihe, dan itu mungkin sangat-sangat terlambat, dan itu bukan hal yang membatasi kita untuk mengembangkan identitas kita sebagai anak Sangihe, seperti itu Kak. Dan kita harus bangga kalaupun nanti kita keluar ke daerah lain,
3: kota besar
6: mungkin
3: lah,
6: untuk menimba ilmu atau untuk bekerja, jangan lupa kita harus tetap membawa identitas kita bahwa kita ini anak Sangihe. Anak Sangihe yang walaupun berasal dari pulau, tapi pulau-pulau inilah sebenarnya yang menjadi ikon dari tempat kita tinggal, seperti itu Kak.
3: Pasti kalian berdua istilahnya pernah keluar daerah ya, pasti ya, pernah keluar daerah kan.
6: Iya.
3: Nah, kayak di luar sana biasanya kalau orang mana? Orang Sangir. Pasti kalian kan tahu apa tuh di pikirannya orang. Iya. Nah, kayak begitu. Nah, kayak gitu gimana sih?
6: Iya, iya saya
3: kan pernah merasakan. Iya, oh, dari mana? Dari Sangir. Pasti dia. Nah, iya. Itu ya lah tanda tanya ya. Oke.
6: Lah Sangihe dari mana begitu?
3: Oh itu. Ya,
6: mereka mereka nggak tahu. Sangihe katanya Sangihe. Biasa logat-logatnya itu Sangihe gitu. Sangihe dari mana? Gitu. Nah kecuali kalau dibilang Manado Kak, baru mereka Oh Manado. Kalau Manado mereka udah tahu. Kalau Sangihe itu kayaknya masih
5: tanda tanya.
6: Mereka masih belum mengenal.
3: Yes.
6: Sangihe. Itu pengalaman aku itu. Ya kalau ketemu sama orang-orang
3: dari luar kan, kalau dari luar daerah ya iya. Pasti pertanyaannya itu kalau kan nikah apa sih, kalau biasanya orang Sangir, oh dia ini pasti
5: ya memang kita ya, karena memang juga daerah kita kan berbatasan, di daerah perbatasan. Saya pengalaman keluar sih paling waktu Bintang Radio ya,
3: oh iya
5: 2024 waktu mewakili RRI Tahuna juga kebetulan ke Surabaya, terus kita lah saling sharing, kita nongkrong sama teman-teman dari
3: berbagai daerah. Ya.
5: Terus kita akan tanya, Kak dari mana? Terus ada yang bilang, oh dari Papua, dari Aceh. Terus kan dari mana? Dari Sangihe. Ih, Sangihe di mana? Saya bilang, ya saya bilang ya Sangihe ada sini di atasnya Pulau Sulawesi. Terus jaraknya memang agak jauh ya. Kita satu malam dulu naik kapal atau naik pesawat. Kalau ada pesawat, mereka bilang jarak sejauh itu. Mereka pikir mereka pikir ya Kak, kita mau naik kapal aja 1-2 jam itu udah pasti muntah atau pasti rasanya capek sekali, tapi mereka bilang kok orang saya bisa ya dengan jarak yang saya pikir hampir 9-10 jam dari Sangihe ya ke ibu kota provinsi di Manado. Mereka bilang ternyata orang Sangihe itu kuat-kuat ya. Jadi saya pikir ya mereka pasti akan melihat bahwa mereka sulit lah untuk bisa mengikuti mungkin bagaimana kita yang dari Sangihe ke Manado itu dengan makan waktu
3: butuh
5: yang,
3: waktu ya, gitu ya, butuh waktu.
5: Pasti mereka bilang ternyata Sangihe itu ada. Terus saya bilang ya ini kita daerah yang kecil memang kepulauan, akan tetapi memang potensi wisata kita itu sangat luar biasa. Saya lihat ada pantai-pantainya yang indah, saya pikir terumbu karang, ada gunung api bawah laut juga. Terus mereka bilang ternyata gunung api bawah laut itu ternyata di Sangihe ya. Ya akhirnya sambil-sambil lah kita promosi lah daerah kita. Ya saya pikir mereka lihat kita pasti orang Sangihe itu dengan jiwa-jiwa yang kuat ya, karena kan pasti dari kapal aja kita kan udah memakan waktu sampai 8-9 jam.
3: Waduh. Apa ya, istilahnya terbesit orang langsung tanya tentang daerah.
5: Iya.
3: Tentang kalau karakteristik orang-orang Sangihe di luar sana, maksudnya lebih-lebih kalian memahami itu gimana sih, maksudnya orang, pandangan orang di luar ya, di luar Sangihe untuk karakteristik orang Sangir. Nah, menurut kalian seperti apa?
5: Mungkin
3: dari Arjun dulu nih. Oke, Arjun silakan nih.
6: Iya, kalau dari pengalaman saya ya Kak, iya, sama seperti yang Ongke Anika bilang sih sebenarnya, orang-orang Sangir itu kuat, karena tidak biasa yang pertama kali itu muncul di benak mereka pasti soal transportasi. Dari Sangihe ke Manado itu butuh waktu 8-9 jam untuk naik kapal laut. Dan beberapa dari mereka itu selalu notice kalau di kapal laut itu pasti pusing, muntah gitu Kak. Jadi orang-orang Sangir itu kuat. Nah ada juga Kak salah satu
3: ini
6: terus orang story Sangir ini katanya ramah-ramah begitu Kak.
3: Ah.
6: Ya, Jadi saya bangga ketika berkuliah di luar dan berteman dengan teman-teman. Dan ada ternyata beberapa teman-teman yang sudah tahu Sangihe. Mereka mempunyai kenalan dari Sangihe. Mereka bilang teman-teman mereka yang dari Sangihe itu ternyata ramah-ramah.
5: Iya, benar itu.
3: Iya. Berarti kesan dari karakteristik orang Sangihe itu Sangihe. Betul itu kuat, ramah-ramah gitu ya. Iya, Kak. Apalagi ada enggak yang kalian berdua dapat setelah mengikuti ajang ini nih? Karakteristik orang Sangihe apa?
5: Dari siapa nih?
3: Dari kalian berdua lah ya. Mungkin Kak Andika apa?
5: Kalau nih? Dari saya sih, saya lihat juga ikatan kekeluargaan kita ya sangat sangat kuat ya.
3: Sangat kuat.
5: Budaya juga, kita suka bernyanyi juga kan?
3: Iya benar.
5: Iya, pasti kan
3: ngumpul di mana?
5: Iya, diaspora orang Sangihe di luar itu satu saja orang yang angkat lagu apa yang langsung kita masampir sama-sama, ampawayer sama-sama.
3: Benar.
5: Jadi saya pikir walaupun orang Sangihe sudah mungkin ada yang merantau keluar daerah ke Jakarta, ke Manado, tapi ketika langsung di istilahnya orang bilang diangkat satu lagu terus lagunya Mas Hampir, tiba-tiba dari Sangihe. Jadi saya pikir sifat atau karakteristik kekeluargaan kita itu sangat melekat ya di luar.
3: Masih kuat ya.
5: Iya, apalagi terpisah dengan orang di Sangihe, ketika keluar terus bisa ketemu dengan orang bilang kawan nua lah.
3: Kawan
5: ya. Jadi maksudnya mereka sama-sama kan di perantauan, jadi sama-sama tidak bisa balik lagi keluarga. Tapi ketika ada orang dari Sangihe yang kerja juga di tempat itu, tiba-tiba rasa kekeluargaan mereka lebih meningkat lagi. Jadi saya pikir kita tadi yang dikatakan Ungki Arjun juga, kita ramah, kita juga kuat-kuat orangnya. Artinya kuat mental, kuat fisik, dan juga kita suka bernyanyi pasti ya. Ya, orang Sangihe itu pasti, orang bilang yang mau dimanapun orang Sangihe itu kalau udah nyanyi itu pasti orang Sangihe ini. Iya, jadi kita terkenal dengan hal-hal yang saya pikir luar biasa lah. Ya.
3: Oke, kalau Arjun nyanyi juga tahu?
6: Tahu nyanyi, bisa.
5: Bagus suaranya.
3: Oh bagus. Maksudnya ikut-ikut ini dong, kan ada bintang radio ya.
5: Iya.
3: Arjun harus tunjukin bakat dan kebolehan Arjun kalau memang betul. Kak Andika bilang bahwa suaranya bagus.
5: Bagus.
3: Andika juara satu loh.
5: Jangan
3: 2024 lah. Bintang radio mewakili RRI Tahunan ketingkat nasional. Berarti tahun kalau di Arjun. Telinga Andika Ungke Arjun ini ya, bagus.
5: Bagus.
3: Berarti harus daftar.
5: Potensial.
3: Nah iya kan.
5: Potensial.
3: Waduh, apalagi.
6: Berarti bisa langsung di coaching sama Andika ya.
3: Langsung. Nah itu langsung, maksudnya langsung. Saya membuka jalan kalian berdua.
5: Iya.
3: Ternyata ayo setelah ini barangkali kita punya PR lagi nih.
5: Iya.
3: Karena pendaftaran juga bentar lagi nih. Dia sampai tanggal 30 masih ada 6 hari. Boleh digodok lah.
5: Langsung ditutup saja. Langsung selesai
3: ini, langsung
5: pendaftaran.
3: Wah,
5: langsung pendaftaran.
3: Baiklah, itu dia ya. Nah, kita ke lebih ke ini. Kalau mungkin tadi sekedar kalian untuk mengenal sesuai dengan topik kita ya, mengenal bagaimana mewakili suara dari generasi muda yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe di obrolan sepada yang membahas tentang kita Indonesia ya. Nah, kalau kayak di era modern ini mungkin apa ya? Boleh dibilang apa ya, pengalaman-pengalaman kalian sih paling berkesan selama kayak proses karantina di pemilihan Ungke Momo kemarin gimana nih? Mungkin dari Kak Andika nih, ada nggak kayak program atau aksi nyata apa yang mungkin yang ingin dibawa oleh kalian berdua nih untuk menginspirasi anak muda Sangihe lainnya? Nah, sebagai Ungke Persahabatan sama Ungke Berbakat. Nah, mungkin dari persahabatan dulu dong.
5: Ya, ini menarik ya. Setelah kita selesai karantina kan hampir 3 hari 2 malam. Ya, 3 hari 2 malam.
6: 4 hari.
5: 4 hari.
6: 4 hari 3 malam.
5: 4 hari 3 malam. Malam. Kita di karantina terus tentunya di situ memang banyak sekali hal-hal positif. Memang artinya kita ketika kita masuk ke karantina banyak belajar. Manajemen waktu seperti apa, apa arti itu leadership seperti apa, arti menjaga atau tingkah laku lah sopan santun kita diajar seperti apa. Karena kan kita adalah representatif wajah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan memang orang menunggu pasti aksi nyata apa dari.
3: Iya pasti, ya, saya juga nunggu sekarang.
5: Iya, karena kan artinya ketika selempang ini sudah kita pakai, otomatis ada amanah tanggung jawab baru yang akan kita pikul. ya memang kita sekarang sedang berembuk bagaimana untuk bisa ada program nyata kepada masyarakat ke depan seperti apa. Sementara kita susun dan memang aksi nyatanya itu insya Allah tahun ini pasti kita akan lakukan. Bersama dengan teman-teman lain kita tentunya akan berkolaborasi, elaborasi dengan dinas-dinas terkait nantinya seperti apa. Karena pasti kita akan concern di beberapa isu-isu yang saya pikir sangat layak untuk kita perjuangkan sekarang. Mungkin dari saya itu, Kak Julvan.
3: Mungkin ini juga ya. Kalau ke Ungke Arjun nih sebagai Ungke berbakat, itu apa tuh?
6: Iya Kak, sebenarnya menyambung dari apa yang Andika sampaikan tadi, di sana kita bertemu dengan teman-teman pemuda Sangihe yang sangat sangat berpotensi. Mereka mempunyai karakter masing-masing dan mempunyai ide-ide yang cemerlang, Kak. Ya, jadi walaupun kita berkompetensi di sana, tapi rasa kekeluargaan kita ketika mengikuti karantina itu sangat erat. Nah, jadi ketika kita sudah menyelesaikan setelah malam final itu, Kak, besoknya sebenarnya kita itu sudah hadir di Car Free Day. Iya, dan malamnya itu kita udah kumpul untuk membicarakan program-program kita sepanjang satu tahun ke depan. Iya, tapi mungkin karena ini masih baru ya Kak, kita baru saja menerima selempang penghargaan ini, jadi mungkin kita saat ini masih sedang mengidentifikasi masalah-masalah apa yang mungkin ada di daerah kita, terutama soal pariwisata kita yang ada di daerah, apa-apa masalahnya, dan berangkat dari masalah itu nanti akan jadi program kita bersama. Iya Kak, selama
3: masa mengemban ini ya, mengemban satu tahun ke depan ya. Tapi istilahnya oke, itu mungkin barangkali kalian menganggap sesuatu yang itu, bukan kalian menganggap, harus menganggap memang itu sesuatu yang serius, istilahnya sesuai dengan basic atribut atau apalah istilahnya di dalam ini ya, ajang-ajang. Saya belum pernah ikut sih dulu, belum pernah ya, cuma penonton. Jadi nggak tahu ya kalau rasanya seperti itu gimana sih gitu ya. Yeah. Nah mungkin kalau tadi hal yang mungkin itu akan menjadi tanggung jawab kalian itu udah terlalu serius kita bahas ya. Nah kalau kita bahas tentang proses kalian juga dong. Nah kayak mungkin ke Kak Andika atau mungkin ke Kak Arjun ya, Ungke Andika, Ungke Arjun. Kalian ikut ini didorong orang atau gimana, ditarik di jalan atau gimana sih? Ya kan, ada banyak loh generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukan hanya kalian. Berapa ya? 20 atau ya? Seluruh pendaftar istilahnya ya, seluruhnya yang ikut.
5: Kita yang lolos
3: 30.
5: Pertama sih 20.
3: Terus 20. Untuk Ungke.
5: Sudah momo 10 momo 10 Ungke.
3: Kan bukan hanya 20 itu ya untuk generasi muda yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada banyak ya. Banyak. Nah, mengingat itu, istilahnya apa sih yang mendorong kalian untuk ikut ini nih? Ungke momo Sangihe 2026.
5: Iya. Ungke Arjun dulu.
3: Ungke Arjun dulu. Kan.
6: Iya. Sebenarnya semua pemuda yang ada di Sangihe itu adalah Ungke dan Momo di rumah mereka masing-masing. Ya. Ya kan, jadi kayak Ungke tolong itu piring cuci dulu Ungke, atau Ungke beli dulu beras. Iya, tapi akhirnya kenapa kita memberanikan diri untuk mengikuti ajang Ungke Momo adalah kita ini ingin menunjukkan bahwa masih ada pemuda-pemuda Sangihe yang berani tampil. Iya Kak.
3: Yang maksudnya kan bukan hanya tampil doang. Saya harus punya basic, punya bakat, punya apa ya, punya talenta atau apalah, punya kelebihan lah, ada sesuatu yang buat ditunjukkan ya, kayak pahlawan superhero. Ya kan, superhero masing-masing, Hulk punya kekuatan hijau gitu besar. Ya. Thor punya malu kayak gitu kan. Nah kalau kayak Ungke Arjun apa sih? Ungke Arjun apa dari Ungke Arjun dong?
6: Iya kak, saya sebenarnya ingin menjadi representasi dari anak-anak muda Sangihe. Dan puji Tuhan saya sudah mendapatkan gelar ini, gelar berbakat. Saya sempat beberapa kali membawa nama Sangihe kak di ajang-ajang lomba-lomba, lomba-lomba tingkat nasional, teater,
5: monolog,
6: monolog ya, monolog teater, desain batik, ya dan itu kak. Jadi bagaimana cara kita menampilkan diri kita itu sebenarnya yang penting gitu kak.
3: Kalau gak ada modal juga ya, kalau modal tampang ya semua orang pasti maju ya. Kan bisa dipoles kalau modal tampang. Tapi ada modal yang lebih khusus lagi, yang lebih spesifik lagi kan, untuk ikut-ikut begini-beginian. Percaya diri juga kan dibutuhkan juga. Kalau gak percaya diri, setampan Romeo pun barangkali minder ya.
5: Pasti.
3: Ya kan. Nah kayak begitu-begitu. Istilahnya berarti Ungki Arjun ini bawa ini apa namanya, mengantarkan untuk mengikuti ajang ini karena saya yakin dengan apa ya, kemampuan diri.
6: Iya kak.
3: Udah ada pengalaman ikut-ikut ajang-ajang itu ya, apa, ikut bawa nama daerah ke tingkat nasional juga. Nah kayak begitu-begitu sih. Berarti generasi muda yang ada sekarang nih, mungkin teman-teman yang lagi ada di bangku sekolah dari SD, SMP, sama SMA, apalagi yang nanti bakal kuliah, nah itu mengasah apa ya, mengasah skill kita, kemampuan kita, atau menciptakan skill yang kita tidak tahu, kayak bela diri. Kalau kita juga nggak memulai, kapan kita bisa tahu karate, taekwondo, silat dan sebagainya, ya kan? Berarti harus dari bangku sekolah itu harus mengasah itu semua ya, kemampuan yang kita miliki. Intinya seperti itu ya. Mungkin yang Kak Arjun juga tunjukin itu ya. Nah kalau dari Ungki Andika, yang mendorong Ungki Andika buat ikut itu loh.
5: Ya. Baiklah, terima kasih Kak Julvan dan Ungke Arjun ya. Saya pikir yang mendorong saya untuk ikut Ungke Momo di tahun 2026 ini, tentunya pertama ya karena ini juga keinginan diri sendiri juga, kemauan diri sendiri, dan juga puji Tuhan dapat restu dari orang tua untuk ikut ya. Jadi yang pertama tentunya ketika kita ikut Ungke Momo ya, bukan hanya sekedar kita mencari gelar saja ya, bukan hanya sekedar, bukan hanya tentang selempang yang saat ini terpakai di diri kita, akan tetapi bagaimana nanti kita ke depan, bagaimana kita memikirkan hal-hal yang harus sama-sama kita rembuk bersama dengan teman-teman lainnya. Tentunya kita sama-sama bergandengan tangan bahwa Sangihe ini tidak kekurangan anak-anak hebat, anak-anak muda yang hebat, yang saya pikir, yang kritis, yang visioner, yang ingin memikirkan bagaimana daerah kita ke depannya. Ya tentunya bukan hal yang harus sampai besar-besar dulu ya, akan tetapi kita mulaikan dengan hal-hal yang sederhana saja. Ya memang untuk nanti juga ada beberapa program yang saat ini sedang kita susun, identifikasikan masalahnya seperti apa dulu, dan nantinya bersama dengan teman-teman lain kita akan sama-sama bergandengan tangan. Ya saya pikir ke 19 Ungke Momo yang setelah malam final kita terpilih ya, sudah menjadi Ungke Momo. Ya saya pikir kita semua punya gagasan masing-masing. Ya, akan tetapi kita akan kolaborasikan itu karena tentunya tidak perlu hal yang besar dulu. Saya pikir hal yang kecil akan tetapi kita lakukan dengan baik, tentunya itu akan tepat sasaran daripada kita berbicara begitu banyak gagasan ide, akan tetapi aksinya kurang.
3: Mending sedikit gagasan ide tapi jalannya bup.
5: Iya, gitu itu ya. Dia. Itu yang poinnya sih untuk kita.
3: Oke. Nah kayak apalagi ini ya, istilahnya hal-hal yang kayak itu ya, kayak mendorong sampai kalian berdua itu bahwa menyatakan oh, saya siap nih ikut ajang ini nih, gitu kan. Dan serius yang mengikuti orang-orang memang harus orang terpilih ya. Kalau nggak punya modal bakal ya bahasanya hancurin diri sendiri ya. Kalau kita nggak punya, istilahnya bukan tiba saat tiba akal, tapi betul-betul berangkat dari itu tadi,
6: persiapan,
3: punya ini. Terus apa-apa nih yang boleh kalian jadi inspirasi juga, istilahnya di tahun-tahun berikutnya kan punya ajang yang sama juga ya, ajang ini kan bukan di kalian berdua habis nih, gitu kan? Istilahnya tahun mendatang itu pasti ada. Nah modal apa nih yang perlu juga kalian ceritain ke generasi muda ya, istilahnya sebagai tongkat estafet kalian juga nih. Oke, dari Ungke Arjun nih. Kalau nanti berbakatnya nanti dulu ya, yang Ungke Arjun dulu nih buat jawab itu. Berbakat lebih spesifik nanti sebentar nih.
6: Iya, untuk nanti mungkin teman-teman ya, adik-adik atau whoever yang ingin mengikuti ajang Ungke Momo, ya begitu kan Kak? Iya, memang persiapannya itu seharusnya tidak dimulai ketika dia akan mendaftar di hari itu, tetapi ketika ingin sudah ada kerinduan, mungkin dari jauh-jauh hari itu sudah bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, iya, mempersiapkan mental bagaimana cara dia bermasyarakat,
3: iya.
6: Bagaimana cara bermasyarakat, karena nantinya di Ungke Momo itu pasti kita akan lebih dinotis ya di masyarakat. Sudah ikut aja Ungke Momo, dia adalah Ungke ini seperti itu Kak. Iya, banyak hal yang harus dipersiapkan, dan yang pertama itu adalah mental yang kuat. Kemudian rasa percaya diri harus selalu ditingkatkan. Kemudian bagaimana cara kita selalu bisa tampil di depan banyak orang, itu harus kita selalu cari-cari kesempatan untuk bisa melatih itu. Jadi ketika ada kesempatan-kesempatan, mungkin bukan hanya Ungke Momo, ada lomba-lomba yang dikeluarkan dari beberapa instansi, mungkin itu coba saja. Jadi jangan membatasi diri. Kita itu harus tetap mencoba, dan jangan dulu berpikir untuk gagal begitu kan. Nah. Ya, jangan dulu berpikir untuk gagal. Apapun itu sih, kata aja kayak nothing to lose gitu loh. Jadi coba saja dulu, kalaupun memang hasilnya seperti ini, berarti sudah seperti itu, dan kita harus belajar untuk bersyukur begitu.
3: Menerima.
6: Iya gitu, menerima. Tapi intinya itu apapun yang ada di depan kita, sikat saja dulu. Gitu Kak. Dari situ nanti ada proses-proses yang membuat kita belajar.
3: Menyambut peluang gitu ya.
6: Iya, menyambut peluang. Menyambut
3: peluang. Apapun peluang ada, dengar ada ajang ini, ada acara ini yang misalnya apa ya, kayak ada event yang menghadirkan kita di depan banyak orang. Gitu ya. Kita wah sikat nih, maju ya, kan?
6: Maju dulu.
3: Benjol belakangan dia ya, nanti bener. Diobati ya. Istilahnya seperti itu dulu ya, kita harus punya. Nah, itu versi dari Kak Arjun. Nah, mungkin ke Kak Andi, Kak, versi Kak

0: sudah mengalahkan rasa tidak percaya diri kita. Ya, karena kan ini untuk masuk ke sini itu kita akan mengikuti pertama dulu tes dulu kan, ada interview.
1: Ya, di situ ada seleksinya.
0: Ada seleksinya yang ketat, yes. Ya. Jadi memang tentu kita harus mempersiapkan banyak hal, ya. Akan tetapi memang dalam kita mengikuti karantina juga kita banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran, banyak mendapatkan seminar mungkin ya dari
1: workshop gitu ya.
0: Dari ada Pak Bupati juga yang datang, dari kadis-kadis juga yang saya pikir banyak sekali semakin lebih membentuk diri kita untuk siap menghadapi tantangan ke depan seperti apa. Jadi saya pikir teman-teman juga yang ikut ini sudah sangat dipersiapkan untuk kita bagaimana nanti ke depan akan berkolaborasi dengan begitu banyak pihak. Tentunya hanya satu tujuannya, untuk kita bisa memajukan daerah kita Sangihe ke depan lebih baik lagi.
1: Intinya itu ya, ya. Modal itu mungkin lebih kayaknya samaan aja ya, mungkin samaan, iya. Sama dengan yang dilakukan Arjun, harus punya modal itu ya, iya. Modal percaya diri, modal saya bukan kita mau persiapkan diri pas mau daftar gitu, iya. Ya jangan lah ya, jangan ya dek gitu ya karena nanti hancur di dalam, iya. Tuh ya kan
0: pasti.
1: Nah terus apa lagi ya, mungkin boleh dibilang lebih banyak ke persiapan sih yang aku juga pingin tahu ya, istilahnya kalau dengan apa ya kalau cuma modal bergaul juga kayaknya susah ya buat ngikut begini ya, tapi ada harus ya, kita harus rajin kayak baca ya kan, yeah. Apa menambah pengetahuan, yeah. harus begitu, mm. Begitu kan, yeah. Bukan datang ada daftar ini modal bergaul ikut yeah. Ya, ternyata belum sepenuhnya modal bergaul itu bisa langsung boom gitu ya, enggak, yeah. Ya oke, okay. Nah kalau kita ke ini ke apa ya berbakat, mungkin berbakat apa ya istilahnya, itu nantinya gambaran dari Ungke Arjun seperti apa sih? Ungke berbakat kan?
2: Iya.
1: Nah, gambaran Ungke Arjun seperti apa sih? Maksudnya aku Ungke berbakat. Nantinya ini saya bakat semua aku tahu atau apa ya? Atau seperti apa sih gini begini ya?
2: Bagaimana kak?
1: Maksudnya ungke berbakat kan? Maksudnya ya. apa namanya itu disematkan ya?
2: Gelar
1: atau apa ya? Gelar ya. Gelar. Nah oke, okay. Aku Arjun ungke berbakat. Maksudnya sebagai berbakatnya ini, maksudnya konteksnya nanti ke depan mungkin apa sih? Kalau kayak ini kan persahabatan lebih oke, okay lah, umum lah, persahabatan juga nanti kita bakal tanyain persahabatan yang kredit apa ya, yang gimana, okay, sih gitu, okay, kan,
2: iya,
1: nah kalau berbakatnya, okay. Ini gimana sih gitu ya,
2: iya, mungkin penilaiannya itu berdasarkan berbakat ini berdasarkan talent show yang kita tunjukkan, oh. Waktu itu kak, iya, waktu di ajang pemilihan, iya, dan akhirnya saya dipilih menjadi ungke berbakat seperti itu kak, tapi mungkin untuk kedepannya mungkin ada program-program yang akan sesuai dengan gelar yang saya terima ini.
1: Berbakat ini ya?
2: Iya, berbakat.
1: Berarti ada dong bidang tertentu atau apa ya bahasanya ya? Kalau berbakatnya ini hal yang nanti bakal diambil ada ini khusus ini enggak ya? Maksudnya bebas apa saja?
2: Iya, kak.
1: Emang di apa sih yang ditunjukin sama Ungke Arjun kemarin?
2: Iya, kemarin saya
1: sampai dapat ini ya, sampai dapat berbakat ini ya.
2: Monolog teater. Jadi berakting kak waktu itu.
1: Wih, saya artis acting, gitu ya.
2: Iya. Jadi di dalam naskahnya itu saya menyusun naskahnya sendiri dan challenge-nya itu sebenarnya agak sulit karena hanya tiga menit. Untuk tampil,
1: wow.
2: 3 menit untuk tampil, dan
1: berarti di press iya, gitu ya naskahnya ya.
2: Iya, dan di mana-mana pementasan teater itu 3 menit itu sangat-sangat cepat, terlalu cepat. Bahkan itu belum ada klimaksnya.
1: Oh.
2: Belum ada klimaksnya. Biasanya belum ada klimaks ya.
1: 3 menit itu
2: belum dapat. Iya,
1: betul. Terus tiba-tiba udah selesai, iya, gitu ya.
2: Tapi challenge-nya di sini saya harus membuat naskah yang klimaksnya harus sudah ada di dalam dan

0: penyampaian pesannya sudah sampai di dalam selama 3 menit ini. Itu challenge dari saya, Kak, ketika membuat naskah ini. Dan kemudian di dalam monolog ini ada juga karakter-karakter lain. Misalnya monolog ini adalah sebuah pertunjukan teater yang diperankan hanya satu orang, tapi satu orang ini bisa memerankan beberapa peran. Jadi saya saat
1: ngobrol sendiri gitu ya isinya ya.
0: Saya ngobrol sendiri tapi dengan peran saya yang lain seperti itu, Kak.
1: I see. Itu ya sampai-sampai dapat Ungkit Berbakat ini ya.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tapi mungkin ada apa ya? Ada penilaian lain ya dari juri. Kita tidak tahu. Tapi
1: harus percaya diri kan gimana sih? Oke, okay, barangkali ya itu sudah ya. Barangkali bisa ini bisa berkembangnya ke sini larinya berbakat ya kan. Larinya nanti ke sini. Ini bakal dapat nih. Apalagi kan monolog istilahnya apa? Sesuatu yang berhubungan dengan pentas ini dan memang dibutuhkan orang-orang yang bukan sembarang orang istilahnya ya. Enggak semua orang, saya enggak tahu monolog itu gimana nantinya ceritanya, buat naskahnya bagaimana, saya enggak tahu. Ya. Gitu kan? Jadi enggak semua dong bisa. Intinya seperti itu. Iya. Untuk dapat ini juga butuh belajar, butuh misalnya bukan kita harus tahu dong, kayak beras yang kita makan kan bukan padi yang ditanam kemarin, bukan ya, kan? Ya, nah, butuh proses juga. Nah, kalau Kak Andika sampai dapat disematkan sebagai Ungkit Persahabatan nih, gimana sih?
2: Iya, menarik ya. Ungkit Persahabatan ini ya tentunya salah satu gelar juga yang ada di pemilihan Ungkit Momok Sangit 2026 ini. Ya, setelah tadi Ungkit Arjun, Ungkit Berbakat, ada juga ada berapa? Ada 5 ya kalau enggak salah. Ada Ungkit Fotogenik juga, ada Ungkit Intelijensia.
1: Mm-hmm. Nanti akan diulang ke sini ya semua ya.
2: Akan bergantian. Saya lebih kepada bagaimana kan selama kita mengikuti karantina, tentunya ya di samping kita mengikuti ajang Ungkit Momok ini kan tetap adalah kompetisi. Iya. Adalah perlombaan dan tentunya semua ingin meraih pasti
1: terbaik lah,
2: terbaik. Akan tetapi di satu sisi kita harus tidak lupa bahwa dalam kompetisi kita harus selalu menjunjung tinggi sportivitas, saling menghargai. Ya, kepribadian kita juga kan selama Ungkit Momok ini kan ditempa juga selama karantina. Jadi di samping kita berkompetisi, ada saling rasa menghormati, menghargai teman-teman, ada rasa sportif. Jadi saya pikir lewat ajang ini banyak juga hal yang saya pikir saya dapat, bagaimana kompetisi bukan hanya tentang siapa yang terbaik juga ya, akan tetapi juga bagaimana kita harus saling menghargai, menumbuhkan rasa sportif dalam diri kita bahwa ya ternyata ada yang lebih baik dari kita. Jadi kita menerima itu dan saya pikir suatu kebanggaan juga bisa kenal dengan teman-teman yang luar biasa dari latar belakang yang banyak. Kita ada di satu payung yang sama dan sama-sama berkompetisi dengan sehat.
1: Terus dapat persahabatannya di dapat apa sih yang Kak Andika persembahkan?
2: Iya, yang saya persembahkan ya. Ya mungkin selama di sana juga kebetulan saya ini opulau ya, opla ya. Ketua kelas lah.
1: Oh, ketua kelas.
2: Iya, jadi kayak saya yang mengopot yang lihat-lihat ke 10 ungke ya kan. Karena di Momok kan ada wawlaunya juga sendiri.
1: Iya, yes.
2: Ya, jadi saya yang artinya memastikan teman-teman sudah ada di apa? Di bus sebelum kita berangkat, di tempat makan yang artinya mengkoordinasikan teman-teman semua. Ya, jadi mungkin seperti itu.
0: Memastikan makanan datang tepat waktu.
2: Iya, memastikan makanan.
1: Oh, jadi konsep berarti persahabatan mencakup itu juga.
2: Iya.
1: Alright. Gitu ya. Ternyata pemikiran kita, aduh. Saya pikir persahabatan ini nanti akan apa? Istilahnya menjadi jembatan di antara apa ya? Istilahnya pergaulan, komunitas dan ya, sebagainya.
2: Itu gitu akan ya. Akan ke sana pasti.
1: Ke sana ya. Alright. Oke, mungkin apa ya? Saya ada sih sebenarnya sih pingin banget dari kemarin tuh setelah kalian ini ya, saya pingin tahu dong setelah kalian udah dapat ini nih, ya kan? Maksudnya apa sih rasa itu ya? Rasa yang kalian rasakan lah, istilahnya nggak semua ya yang merasakan itu, hanya kalian bersepuluh sebagai Ungke. Nah, mungkin dari Kak dari Ungke Arjun dulu. Ungke Arjun, apa sih yang kamu rasakan setelah aku sudah melewati ini, gitu ya. Ada begitu-begitu ya. Saya sudah melewati ini, saya sudah ikut prosesnya, saya ikut seleksinya, saya dapat ini, saya sudah ikut karantina, saya misalnya aduh capeknya begitu ya istilahnya. Ya, nah, apa sih ungkapan kalian dengan ajang yang sudah kalian ikuti, terus apa yang sudah kalian dapatkan sekarang? Nah, apa sih perasaannya dari Ungke Arjun?
0: Iya.
1: Kalau bangga umum ya, kalau bangga, okay, bangga umum itu ya biasa aja sih. Mungkin ada yang lain dong.
0: Iya, mungkin selain bangga, sebenarnya juga ada rasa keterbebanan ketika menerima gelar ini. Karena di mana-mana kita itu harus menjadi contoh, Kak.
1: Oh, benar-benar ya. Ya.
0: Jadi setidaknya kita itu harus menjadi role model yang baik untuk teman-teman pemuda yang ada di Sangihe.
2: Iya, betul.
1: Setuju. Oh, right. Berarti ini, yeah, kita kan RRI punya kegiatan RRI Fest nih ya. Yeah. Nah, kita bakal datang sambangi rumah ibadah buat bersih-bersih. Oh, berarti kalian berdua harus ikut dong sama barangkali dengan teman-teman yang lain.
0: Bisa, Kak.
1: Bisa, kan?
0: Iya, bisa.
1: Nah, ini salah satu langkah, apa ya, istilahnya bukan langkah awal. Langkah nyata yang sudah dilakukan oleh ini ternyata mendengar di RRI punya RRI Fest.
2: Iya.
1: Kita nimbrung dong.
2: Boleh.
1: Ikut.
2: Nanti ya kita kan koordinasikan dengan teman-teman lain.
1: Iya ya. Iya
0: ya, benar.
2: Wah. Erol juga ada, Momo, Nadila juga.
1: Biar ya pakai ini ya. Kalau ada kaosnya kan ada apa ya ada, namanya kaos atau apa ya istilahnya buat dipakai di lapangan apa ya. Ada identitas ya kaos yang punya identitas gitu ya.
2: Pasti pakai selempang pasti.
1: Iyalah harus ya. Harus nunjukin loh. Iya mereka udah turun bareng RRI ini di sini.
2: Udah turun lapangan ya.
1: Yes, kan? Yes. Jadi apalagi unik-uniknya keluarin dong.
0: Nah, ya itu Kak. Jadi menjadi Ungke itu bukan ketika kita memakai selempang memang. Tetapi identitas itu akhirnya tertanam di dalam diri kita masing-masing. Seperti itu Kak. Dan sebenarnya itu secara tidak langsung juga menjadi, ya saya bilang tadi beban, tapi bagaimana cara kita merespon perasaan itu ya Kak, ketika terasa terbebani, akhirnya kita merasa memiliki tanggung jawab yang lebih.
1: Aish,
0: itu Kak maksud saya.
1: Iya,
0: terbeban.
1: Beban positif bukan beban negatif ya.
0: Iya. Jadi berangkat dari keterbebanan, akhirnya ada rasa tanggung jawab. Seperti itu Kak, ketika sudah ada gelar Ungke, tidak harus memakai selempang, tapi di mana-mana tertanam di dalam diri saya itu, saya sudah melewati proses-proses ini, dan saya sudah menjadi Ungke. Dan setidaknya ketika saya ada di depan masyarakat, itu saya harus menunjukkan bahwa saya ini benar-benar Ungke yang baik, seperti itu Kak. Tidak hanya di depan masyarakat mungkin, Ungke itu juga harus berintegritas. Jadi walaupun tidak ada orang yang melihat ya di Andika, tidak
1: ada orang yang melihat ya, di sana ya.
0: Ya. Mungkin kalau tidak ada orang yang melihat, kita harus tetap jadi seseorang yang berintegritas.
1: Bukan kayak nunggu ada kamera dulu.
0: Nunggu ada kamera baru.
1: gitu ya. Yang rame-rame di luar sana begitu kan. Belum ngasih bantuan nih kalau belum ada kamera ya. Kamera belum nyala.
0: Iya benar itu Kak maksudnya.
1: Oke, kalau dari Kak Andika, gimana Kak Andika, unik-unik keluarin dong 5 menit waktu tersisa nih.
2: Ya, menjadi Ungke ya, kayak persahabatan, mungkin saya pikir hampir sama lah dengan Ungke Arjun ya. Tentu kita mendapatkan tanggung jawab yang baru, tentunya juga dalam kita berkehidupan di masyarakat, bersosial, kita sudah menjadi role model, apalagi untuk anak-anak muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bukan berarti juga kita harus selalu, mungkin orang bilang, dianggap wow juga ya, tapi kita turun sebagai pelayan, ya. Kita tidak dilayani ya, tapi kita melayani masyarakat tentunya. Ya, kita akan banyak nantinya turun, melihat isu-isu apa, mungkin yang paling besar tentang kepemudaan, pariwisata, lingkungan hidup juga, dan bukan sebenarnya beban itu bukan hanya kepada kita saja, ke 19 orang ini, ya. Akan tetapi kita memang mendapatkan peranan yang lebih, tanggung jawab yang lebih besar untuk menjadi role model. Akan tetapi kita nanti juga akan berkolaborasi dengan teman-teman di komunitas-komunitas lain kan. Saya pikir ada banyak komunitas-komunitas di Sangihe yang nantinya mungkin teman-teman kita yang ada di UKM Momo Sengit 2026 kita akan coba untuk
1: kolaborasi
2: ya kan. Ada Burung Indonesia, ada juga komunitas pelestari seni budaya, ada juga komunitas-komunitas yang bergerak di lingkungan hidup kesenian, dan disitulah kita akan menjadi jembatan lah begitu ya. Kita coba sama-sama kolaborasikan hal baik apa yang nanti kita bisa lakukan untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Wow. Ya, wow. Oh wow, amazing gitu ya. Mungkin ini closing statement ya dari kalian berdua. Apa nih? Bukan hanya di ini ya, bukan karena di Sepada ya, tapi lepas dari apa ya, harus dengan kepribadian yang kalian miliki yang berhubungan dengan tema ataupun topik kita ya di pagi ini ya. Apa ya, kayak kita Indonesia nih dari ujung utara gitu ya, ini kalau menghubungkan semangat nasionalisme dengan identitas lokal Sangihe sebagai closing statement dari kalian berdua. Apa nih, dari Ungke Arjun dulu nih. Ungke Arjun, kita Indonesia dari ujung utara menghubungkan semangat nasionalisme dengan identitas lokal Sangihe.
0: Iya.
1: Kalau dari Ungke Arjun,
0: kalau menurut saya
1: kita Indonesia ya, istilahnya dengan identitas lokal kita, kayak apa ya, kalau dibilang lah mau dikaitkan dengan budaya kayak begitu kan. Yeah. Oh, kalau dengan budaya, oh ini bisa juga kayak 17-an contoh gitu ya, 17-an apa ya, kalau kita budayanya kita bersih-bersih, budaya bersih orang Sangir gitu ya. Yeah. Apa kayak bersih contoh bersih. Yeah. Ya begitu sih maksudnya. Kalau dari Ungke Arjun apa, hal-hal yang berhubungan lah, istilahnya hal-hal yang berhubungan dengan identitas lokal kita untuk nasionalisme, semangat nasionalisme. Selain tadi kebersih-bersih, saya udah kasih contoh nih, bersih-bersih lah istilahnya, menyambut memeriahkan hari kemerdekaan. Yang perlu dilakukan apa, kayak begitu-begitu sih.
0: Oke, ya kalau yang terfikirkan sekarang di saya itu adalah kain kofo, Kak.
1: Nah, itu dia. Ya. Yes.
0: Kain kofo yang kemarin itu desainnya itu sangat sangat menarik menurut saya. Dan kain kofo ini kalau mungkin bisa dikembangkan lagi, tidak hanya masyarakat Sangihe, tapi memang berangkat dulu dari masyarakat Sangihe dulu ya, Kak.
1: Saya belum punya,
0: kita bangga
1: ke orang lain.
0: Makanya belum semua masyarakat Sangihe punya ya. Kain kofo ini belum masyarakat Sangihe punya, dan saya pun punya karena saya mengikuti aja kalau Momo begitu, Kak. Ya. Saya sudah ada satu kain kofo, tapi itu apa yang ditaruh di leher,
2: selempangnya
0: ya. Iya. Yeah. Itu saya bangga dengan kain kofo itu, Kak. Sebagai anak yang dulu pernah ikut lomba desain batik ya. Iya, saya melihat.
1: Oh iya, lupa nanya itu ya, pernah ikut itu ya.
0: Saya pernah membawa nama Sangihe ke ajang nasional lomba desain batik, Kak. Dan saya melihat ada beberapa desain yang pernah saya gambar di sana, itu ada di kain kofo kayak sohi seperti itu, Kak. Iya, jadi marilah kita memperkenalkan kain kofo ini ke
1: masyarakat luas,
0: masyarakat luas ya.
1: Ke luar dari kabupaten juga, keluar kabupaten. Dari
0: tapi mari dimulai dulu dari daerah kita dulu.
1: Oke, ya. Kita benahi daerah kita ya. Oke, mungkin Kak Nika terakhir nih. Udah jam 10 apa nih?
2: Ya.
1: Istilahnya kita Indonesia dari ujung utara menghubungkan semangat nasionalisme dengan identitas lokal Sangihe. Kalau tadi ke Ungke Arjun katanya kain kofo ya, udah seperti itulah. Kalau dari Kak Nika apa nih?
2: Ya, closing statement ya. Kita Indonesia bangga menjadi
1: dengan apa ya,
2: dengan identitas nasionalisme lokal
1: Sangihe.
2: Ya tentunya kita Kak, daerah Sangihe ini daerah kepulauan juga ya. Kita tentunya mendapatkan tantangan yang lebih besar dari teman-teman kita yang ada di seperti di provinsi, di Kota Manado dan sebagainya. Akan tetapi dari keterbatasan itu sebenarnya membuat kita menjadi kuat. Ya, anak-anak muda Sangi itu anak-anak muda yang tidak gampang untuk menyerah. Ya, begitu banyak juga diaspora-diaspora kita yang dulu yang saya pikir sangat luar biasa. Ada Jeta Tengkeng, ya, ada Makamina Makagiansar, bahkan gubernur pertama Sulawesi Utara kan, Baramuli, ya, Pak Arnold Baramuli. Jadi saya pikir hal tersebut yang sampai sekarang kita tanamkan dalam diri kita, bahwa anak-anak muda Sangi itu siap menerima tantangan apapun itu, akan tetapi tidak lupa juga memohon pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi semangat yang kita peroleh di daerah kita, tantangan yang ada di daerah kita, semakin membuat kita memiliki kekuatan-kekuatan yang sama untuk bisa bagaimana ke depan kita membawa nama Sangi lebih baik lagi.
1: Baik lagi ya. Oke. Baiklah, terima kasih ya.
2: Terima kasih.
1: Waktu sejam enggak cukup ya buat kita saya. Ya.
2: Nanti next lagi.
1: Next time ya.
2: Sama teman-teman lagi ya yang lebih banyak lagi.
1: Baik, terima kasih buat Ungke Arjun sebagai Ungke Berbakat. Terima kasih buat Ungke Andika ya sebagai Ungke Persahabatan ya. Oke, kita bakal ketemu lagi di program-program yang lain ya. Nanti kalian yang
2: ditunggu kolaborasinya nanti.
1: Kayak di Reverse
2: nanti.
1: Oke, nanti ini berita baik nih buat disampaikan ke teman-teman dari panitia RRVS ya. Oke, teman-teman, Pro 2 udah jam 10. Aduh, sorry banget ya. Dan terima kasih untuk semuanya. Nanti kita bakal ketemu lagi di Ispada berikutnya. Saya Jepan Gafar pamit undur diri. Bye bye.
3: Baru saja kamu dengarkan Spada. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya, Dir. Nanti gua kerjain.
0: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya, Bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gua pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Keras boleh,

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini Senin 24 Agustus 2020 bersama saya Ami yang bertugas.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Bitung kembali mengeluarkan himbauan peringatan dini gelombang tinggi yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Menurut rilis yang dikeluarkan BMKG Maritim Bitung melalui aplikasi sosial Facebook, peringatan dini gelombang tinggi berlaku mulai Senin 24 Agustus hingga Kamis 27 Agustus 2020. Dan pada umumnya angin di wilayah Sulawesi Utara bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 knot.
0: Info Pro 2.
1: Informasi kedua, teman Pro 2, setelah tahapan pembahasan akhirnya eksekutif dan legislatif Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi menyepakati rancangan perubahan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Kesepakatan strategis ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Jumat 21 Agustus 2026.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Grand Final Pemilihan UKM Momo Sangihe 2026 berlangsung meriah di Auditorium Politeknik Negeri Nusa Utara Jumat 21 Agustus 2026 dan disaksikan ratusan penonton pendukung finalis dan juga tamu undangan. Setelah melewati persaingan ketat di babak 5 besar, tersisa 3 besar finalis UNKE dan Momo Sangihe 2026 yang bersaing sehat memperebutkan gelar juara dengan semangat sportivitas yang tinggi.
0: Info Pro 2.
1: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini dan tetap stay tune di 92 FM RRI Tahuna.

0: Kelas Guru JJ.
1: Cici atau Cici?
2: Pagi anak-anak.
3: Pagi.
2: Ini Dani mana? Kok gak kelihatan?
3: Gak tahu, terbit bu.
2: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
3: Capek bu.
2: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
1: Ngantuk.
2: Ada yang tahu apa itu volume?
3: Grup band.
2: Kamu?
1: Ya biasa ada di remote TV.
3: Nah itu betul bu. Betul.
2: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
3: UFO.
2: Oh, UFO.
1: Kan objek.
2: Iya juga sih.
3: Pinter muridnya.
2: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
3: Oh.
2: Apalagi? Yang terlalu lama bengong.
3: Model bu.
2: Model.
3: Kan berarti objeknya bagus itu.
4: Foto jadi objek bu di foto. Objek foto.
2: Bayu, Adit, coba yang serius.
3: Lingkaran ya bu.
2: Nah benar.
3: Kubus
2: benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
3: Min plus satu.
2: Emang nggak mau pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok siapa yang tahu?
3: Kotak kali kingkan. Kingkan kotak.
1: Kingkan coklat.
3: Ya kotak siapa dong yang kotak?
2: Tantri.
3: Ya.
2: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
3: Jelas.
2: Sekarang ada pertanyaan?
3: Ada bu, saya bu.
2: Ya, Bayu.
3: Ini bu, masalah volume bu.
2: Iya, boleh.
3: Remote di rumah saya rusak bu volumenya bu. Gimana bu?
0: Kelas Guru JJ.
5: Waktunya Pro 2 Hitlist.
6: Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu dan teman Produ. 58 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Waktunya kita di program acara Produ Hits List edisi hari ini, teman Produ. Hari Senin 24 Agustus 2026 dan bareng Ami hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Buat kamu yang mau request lagu favorit kamu buat Ami putarin, buat nyemangatin kamu juga hari ini ya teman Produ. Kamu bisa bergabung lewat WhatsApp di 0822-1779-7307. Atau juga bisa di line telepon 0812-5503-8772. Juga bisa di live streaming. Juga di live TikTok RRI Tahuna. Dan teman Prodo, kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Dari Kak Sunflower dengan Selena Gray, Sumpah Mati. Juga ada Kak Capricorn dengan Ungu Di Sini Untukmu. So tetap stay tune di 92FM, teman terbaik kamu.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Pro 2 tahunnya teman terbaik kamu 14 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan masih di Pro 2 Hits List edisi hari ini. Dan buat kamu yang masih mau bergabung buat request lagu favorit kamu, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Teman Pro 2, penyanyi Roni Parulian kembali menghadirkan kabar terbaru bagi penikmat musik Indonesia melalui album keduanya bertajuk Dunia dan Seisinya, teman Pro 2. Dan album tersebut dijadwalkan hadir pada September 2026, juga melanjutkan perjalanan musik Roni setelah sebelumnya merilis Rahasia Pertama pada tahun 2025. Melansir dari Spotify, album ini menunjukkan konsistensi dalam membangun karakter musikal sejak memulai perjalanan sebagai penyanyi solo Indonesia, teman Pro 2. Dan judul Dunia dan Sisinya juga memberikan kesan bahwa Roni menghadirkan beragam cerita serta pengalaman dekat dengan kehidupan sehari-hari. And then Spotify juga mencantumkan Dunia dan Seisinya sebagai rilisan mendatang, teman Pro 2, yang dijadwalkan tersedia pada tanggal 3 September 2026 di platform musik. So juga platform tersebut menyediakan fitur dan pre-tinjau daftar lagu sehingga penggemar dapat menantikan kehadiran album tersebut dari Roni, teman Pro 2. Sementara itu juga akun resmi Roni Parulian di Facebook dan Instagram mencantumkan informasi berbeda mengenai jadwal perilisan album terbarunya, dan sejumlah unggahan menyebut album tersebut dirilis 4 September 2026 sehingga jadwal resmi perlu merujuk pengumuman terbaru pihak terkait. Dan Dunia juga Sisinya menjadi album kedua Roni setelah Rahasia Pertama, sekaligus memperlihatkan kelanjutan perjalanan bermusiknya sebagai penyanyi solo. Bagi penggemar Dunia dan Seisinya, teman Pro 2, menjadi salah satu rilisan musik yang paling dinantikan pada paruh kedua tahun 2026. Dan menjelang jadwal perilisan, perhatian terhadap Dunia dan Seisinya perkiraan terus meningkat di tengah antusiasme penggemar musik Indonesia terhadapnya. Album tersebut juga, teman Pro 2, sekaligus menandai babak baru perjalanan Roni Parulian dalam memperkuat identitas musiknya di industri musik Indonesia. Informasi ini selengkapnya juga bisa kamu update kembali di website rri.co.id. Dan teman Pro 2, Ami hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Ada Animah dengan Andai Saja, juga Bondan Prakoso dengan Ya Sudahlah, dan Raim Laude dengan Dunia yang Dinanti. So tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Pradua Hitlist. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 40 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Waktunya juga kita masih di Prodo Hits List edisi hari ini, dan itu berarti 20 menit lagi waktu kita di Prodo Hits List, teman Prodo. Buat kamu yang masih mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo, belantika musik tanah air kembali disuguhi karya kolaborasi memukau antara Bunga Citra Lestari dengan penyanyi pendatang baru berbakat Joss Flo, teman Prodo. Lagu duet yang diberi judul Terpesona resmi dirilis pada 21 Agustus 2026. Dan dilansir dari channel YouTube It's Me BCL, awal pertemuan kedua penyanyi ini bermula saat BCL bertindak sebagai juri

Proyek kolaborasi ini semakin solid berkat keterlibatan trio produser dan komposer. Juga lagunya diciptakan bersama oleh Arya Aditya Ramadia, teman produe, Ilmam Ibrahim Isa, dan Anindyo Baskoro, dengan penulis lirik indah yang ditangani langsung oleh Nino. And then teman produe melalui terpesona BCL dan Joss Flo. Berharap lagu ini mampu menjadi latar musik yang setia menemani setiap momen indah para pendengarnya juga bersama orang yang tersayang. Dan karya ini menjadi bukti nyata bahwa perjalanan dari panggung kompetisi dapat berlanjut menjadi sebuah kolaborasi harmonis yang memikat hati pecinta musik Indonesia. Informasi ini selengkapnya juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id. And then langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu dari BCL juga Joss Flo dengan Terpesona.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu, dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, tuntas sudah kebersamaan kita di Prodo Hits List Request Lagu edisi hari ini, teman Prodo. So, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung dan request lagu favorit kamu, teman Prodo. Buat kamu yang masih belum berkesempatan untuk gabung, kamu bisa bergabung di lain kesempatan. Setiap harinya, teman Prodo, pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan masih akan kami hadirkan informasi terupdate ke ruang dengar kamu di program acara Muda Kreatif, teman Produe, juga lagu-lagu bernuansa hiburan sambil menemani suasana siang kamu di hari ini. Pastinya tetap semangat dan jangan lupa makan siang juga ya, teman Produe, biar asam lambung kamu gak kumat. Oke, di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

0: with Aikuring. Kuring atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 20 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu seperti biasa, masih dari program aktif. So, teman Prodo, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Palu dengan judul lagu La Vita Ebil dari Rival Himbran. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
0: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
0: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Teman Prodo, Festival Kopi Merdeka 2026 menjadi ruang promosi dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kepulauan Riau melalui kolaborasi RRI Tanjung Pinang dengan Dinas Pariwisata Kepri. Dan kolaborasi tersebut turut menghadirkan rangkaian kegiatan yang mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus memeriahkan FKM di kawasan Kota Lama Tanjung Pinang. So, teman Prodo, Sofi mengatakan jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam FKM tersebut mengalami peningkatan sejak kegiatan tersebut pertama kali digelar pada tahun 2019. Dan tahun ini sebanyak 230 UMKM ya teman Prodo turut juga bergabung, termasuk sejumlah pelaku usaha dari Batam yang ikut meramaikan kegiatan tersebut. Dari sebanyak 230 UMKM yang berpartisipasi, sekitar 200 diantaranya bergerak di sektor kuliner, sementara sisanya UMKM lain produk kerajinan dan usaha non-kuliner. Sofi juga menyebut jumlah tersebut teman Prodo menjadi salah satu yang terbanyak sejak FKM pertama kali diselenggarakan. So, Sofi juga berharap teman Prodo kolaborasi RRI Tanjung Pinang dengan Dinas Pariwisata Kepri dalam Festival Kopi Merdeka dapat terus memberikan ruang promosi dan pemasaran bagi UMKM. Dan ia juga berharap kegiatan tersebut mampu mendorong perkembangan UMKM sekaligus meningkatkan kunjungan masyarakat ke Tanjung Pinang. Selengkapnya informasi ini teman Prodo di website rri.co.id.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM. Ini loh,
2: teman terbaik.
1: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, 53 menit dari pukul 12 waktu Indonesia tengah, teman Pro 2, dan masih di Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Teman Pro 2, pemerintah kota Bukit Tinggi melalui Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja terus mendorong pelaku usaha mikro dan UMKM agar semakin berdaya saing melalui program unggulan sosialisasi inkubasi bisnis tahun 2020-nya. Dan kegiatan yang dilaksanakan di 3 kecamatan di Kota Bukit Tinggi tersebut memasuki hari terakhir pada Senin 24 Agustus 2020-nya. Bertempat di kantor aula Camat Aur Birugo, Tigo Bali, teman Pro 2, dan kegiatan diikuti sekitar 50 pelaku usaha yang telah memiliki dan menjalankan bisnis. Enden program inkubasi bisnis tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha terkait manajemen usaha, meningkatkan produktivitas usaha mikro, sekaligus membangkitkan semangat pelaku UMKM agar mampu berkembang dan naik kelas. Dan teman produk Sekretaris Camat Abi Tibi, Yopi Sulfikar, juga mengatakan pelatihan inkubasi bisnis merupakan kegiatan strategis dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro di Kota Bukit Tinggi. Dan Yopi juga menambahkan UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat, dan keberadaan UMKM menjadi jantung ekonomi kerakyatan sekaligus pelopor tumbuhnya perekonomian masyarakat. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di rri.co.id.

0: Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat.
3: Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidek. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundik melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, ya?
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu, dan 30 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ, kali ini kita beralih ke Muda Kreatif dengan informasi olahraga edisi hari ini teman Produ, Senin 24 Agustus 2026. Teman Prodo Espanyol akan menghadapi Real Madrid dalam lanjutan La Liga 2026-2027. Dan laga ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Dan dari 44 pertemuan, Real Madrid meraih 35 kemenangan, sedangkan Espanyol hanya 6 kali menang dan 3 laga berakhir imbang. Pertandingan ini menjadi tantangan bagi Espanyol akan berusaha memanfaatkan status sebagai tuan rumah teman Produe pada laga yang akan berlangsung di RCDA Stadium. Namun dari 22 pertemuan di RCDA Stadium, Real Madrid mencatat 15 kemenangan, sementara Espanyol meraih 6 kemenangan dan 1 pertandingan berakhir imbang. So, secara keseluruhan Real Madrid juga unggul dalam jumlah gol dengan 106 gol berbanding 27 gol milik Espanyol. Pertemuan terakhir kedua tim menjadi pada 4 Mei 2026 teman Prodo di markas Espanyol, dan Real Madrid berhasil membawa pulang kemenangan 2-0 dan sebelumnya juga menang 2-0 atas Espanyol di Bernabeu pada 20 September 2025. And then teman Prodo, selain di La Liga, kedua tim pernah bertemu 2 kali di Copa del Rey, dan Real Madrid memenangkan kedua pertandingan tersebut sehingga catatan pertemuan di semua kompetisi semakin mempertegas keunggulan Los Blancos atas Espanyol. So, dengan rekor pertemuan yang sangat dominan, Real Madrid datang dengan modal positif menghadapi Espanyol teman Prodo. Meski demikian, kemenangan Espanyol pada Februari 2025 menjadi bukti bahwa Los Periquitos tetap memiliki peluang memberikan kejutan, terutama saat bermain di hadapan pendukung sendiri. Informasi ini juga bisa kamu akses selengkapnya di website rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ngabuburit merupakan tradisi yang lekat dengan bulan Ramadan di Indonesia. Istilah ini merujuk pada waktu menunggu berbuka puasa. Biasanya, ngabuburit diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari mengunjungi tempat wisata, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, berburu takjil, hingga bersantai dengan keluarga atau teman. Ngabuburit berasal dari bahasa Sunda. Dalam Kamus Bahasa Sunda yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda, LBSS, kata ngabuburit berasal dari kalimat ngalantung ngadagoan burit, atau bersantai sambil menunggu waktu sore. Inilah mengapa waktu dari ibadah sholat asar ke maghrib di bulan Ramadan disebut dengan ngabuburit, karena waktu ini biasanya digunakan umat muslim untuk berkegiatan sambil menunggu waktu berbuka puasa.

0: Pro 2 FM.
1: Ini nama jembatannya apa?
2: Jembatan
1: apa?
2: Jembatan Desa Air Keras.
1: Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
2: Ya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung, sinilah yang jualan cucur.
1: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Kenapa dibuat
2: ini? Ini buat tutup.
1: Jadi ciri khas?
2: Ciri khas, ya.
1: Makanya disebut cucur payung.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
3: Mana?
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari sama adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.
4: Santai siang di Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
7: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di informasi olahraga. Teman Prodo Atletik Bilbao akan menghadapi Sevilla dalam lanjutan La Liga 2026-2027. Dan laga ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan kali ini akan berlangsung di San Mani Stadium Markas Atletik Bilbao. Teman Prodo bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan bagi Atletik karena dari 26 pertemuan di stadion tersebut mereka meraih 15 kemenangan, sedangkan Sevilla menang 10 kali dan 1 kali berakhir imbang. Dari 53 pertandingan, teman Prodo Sevilla unggul dengan 27 kemenangan, sementara Atletik Bilbao meraih 21 kemenangan dan 5 laga berakhir imbang. Secara keseluruhan, Sevilla juga unggul dalam jumlah gol dengan 76 gol berbanding 61 gol milik Atletik Bilbao. Dan teman Prodo dalam 5 pertemuan terakhir di La Liga, kedua tim sama-sama mencatat 2 kemenangan dan 1 pertandingan berakhir imbang. Pertemuan

akhir pada 25 Januari 2026 di markas Sevilla. Tuan rumah berhasil menang 2-1 setelah Athletic Bilbao sempat mencetak 1 gol, sedangkan pertemuan sebelumnya di San Mames berakhir dengan kemenangan Bilbao 3-2 pada 18 Agustus 2025. Dan teman Produa kedua tim juga memiliki sejarah pertemuan di berbagai kompetisi. Selain 46 laga di La Liga, Athletic Bilbao dan Sevilla pernah bertemu di Copa del Rey sebanyak 4 kali dengan masing-masing tim meraih 2 kemenangan. And then dengan keunggulan rekor kandang, Athletic Bilbao memiliki modal penting untuk menghadapi Sevilla di San Mamés. Namun keunggulan Sevilla dalam rekor keseluruhan teman Prodo membuat pertandingan ini diperkirakan tetap berlangsung ketat dan menarik hingga akhir laga. Selengkapnya informasi ini teman Pro 2 di rri.co.id.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman, sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 7 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan informasi olahraga yang terakhir di kesempatan siar hari ini. Teman Prodo Inter Milan mengawali perjalanan mempertahankan gelar Liga Italia 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Monza pada pekan pertama. Sementara itu, Napoli juga meraih hasil positif setelah menundukkan Genoa 2-0, sedangkan Udinese dan Como harus puas berbagi angka setelah bermain 1-1. Dan Inter Milan tampil dominan saat menjamu Monza dan langsung membuka keunggulan melalui Hakan, teman Prodo, pada menit ke-6. Enden Monza sempat menyamakan kedudukan lewat Varela pada menit ke-29, tetapi Inter kembali unggul setelah Zielinski mencetak gol pada menit ke-48. Enden Inter kemudian semakin menjauh melalui gol Francisco Pio Esposito pada menit ke-55, teman Prodo, dan Yan melengkapi kemenangan Inter dengan gol pada menit ke-63 sehingga juara bertahan tersebut menutup pertandingan dengan skor 4-1. And then hasil tersebut menjadi awal positif bagi Inter dalam upaya mempertahankan gelar Serie A, teman Prodo. Inter memang berstatus juara bertahan dan dijadwalkan mengawali musim di San Siro dengan menghadapi Monza yang baru promosi. Pada pertandingan lainnya, Udinese harus puas bermain imbang 1-1 melawan Como, teman Prodo, dan Napoli juga mengawali musim dengan kemenangan setelah mengalahkan Genoa 2-0. Sementara itu, Cagliari membawa pulang 3 poin dari markas Parma setelah menang tipis 1-0. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Cagliari untuk memulai persaingan di Liga sejak awal musim. And then, teman Prodo, dengan kemenangan besar atas Monza, Inter menjadi salah satu tim yang berlangsung menunjukkan kekuatan sejak pekan pertama. Napoli juga membuka musim dengan 3 poin sementara hasil imbang Udinese kontra Como dan kemenangan Cagliari atas Parma turut mewarnai awal persaingan Liga Italia musim 2026-2027. Informasi ini, teman Prodo, bersumber dari rri.co.id.

0: Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Makan apa?
2: Duh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
1: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan kita ke informasi entertainment, teman Prodo. Setelah tadi ada informasi UMKM, juga informasi olahraga. Teman Prodo, para pemain game Free Fire dan Free Fire Max terus memburu kode redeem terbaru dari Garena. Sejumlah kode ini teman Prodo di FF pada Minggu 23 Agustus 2026 dikabarkan menawarkan hadiah item permainan dan skin senjata hingga berbagai bonus lainnya. Melansir dari Garena, salah satu kode yang menjadi perhatian adalah Vinylin Chucks yang diklaim memberi hadiah 50 Evolution Stone teman Prodo. Namun status dan hadiah setiap kode tetap perlu diperiksa langsung melalui laman resmi Garena. Mengingat kode ini memiliki batas waktu, kota penggunaan maupun ketentuan wilayah tersebut. Anda teman Prodo, juga Evolution Stone merupakan salah satu material yang digunakan dalam sistem koleksi tertentu di Free Fire. Pemain Free Fire nantinya dapat memanfaatkan material tersebut untuk memperoleh atau meningkatkan koleksi item sesuai mekanisme dan event yang sedang tersedia. Dan teman Prodo, selain kode tersebut juga sejumlah kode redeem lainnya juga beredar di kalangan pemain Free Fire. Buat kamu pecinta permainan atau game Free Fire, teman Prodo ya, bisa diakses langsung dan pastinya terus update informasi ini di website rri.co.id. Juga di menit ke-17 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, kami hadirkan kembali satu lagu daerah masih dari program aktif. And then kali ini kita ke daerah Palu, teman Prodo, dengan judul lagu Tadulako dari The Box. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, 46 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan satu informasi terakhir di Muda Kreatif dengan informasi entertainment edisi hari ini. Teman Prodo, karakter-karakter ikon dalam cerita dari negeri dongeng di majalah Bobo, Oki dan Nirmala kini diangkat ke layar lebar. Film tersebut diproduksi teman Prodo Entertainment dan Paragon Pictures bersama KG Media serta Great New York. Dan teman Prodo, kisah dua sahabat dari negeri dongeng itu telah menemani imajinasi anak-anak Indonesia selama puluhan tahun. Kini mereka akan hadir dalam format film layar lebar dengan judul Oki dan juga Nirmala. Dan teman Prodo, Tisa Biani terpilih memerankan karakter Nirmala peribaik hati yang dikenal dengan gaun merah muda dan juga tongkat ajaibnya, teman Prodo. Dan peran aktris 24 tahun itu sebenarnya telah diumumkan sejak 2022, tetapi pembuatan film ternyata memakan waktu yang sangat lama. And then karakter Oki akan diperankan oleh Azami Syauki. Dia adalah kurcaci hijau yang dikenal lincah dan baik hati, teman Produe, tetapi terkadang ceroboh dan usil sehingga kerap menimbulkan masalah. And then dalam cerita aslinya, Oki dan juga Nirmala merupakan sahabat yang tinggal di negeri dongeng, dan keduanya sering berpetualang dan membantu penghuni negeri tersebut yang menghadapi berbagai persoalan. So, teman Produe, selain Tisa, Azami dan juga Dea, film ini juga dibintangi sejumlah artis yang sudah malang juga melintang di dunia seni peran. Misalnya Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari, Reibong sebagai Aska, dan Anjasmara sebagai Peri Putih, teman Produe. Dan film Oki dan Nirmala direncanakan bakal ditayangkan pada 2027. Diharapkan ini akan menghadirkan kembali nostalgia bagi pembaca lama sekaligus memperkenalkannya kepada generasi baru. Buat kamu yang pencinta majalah Bobo ya, teman Prodo, kini telah hadir filmnya dan barangkali bisa jadi wishlist kamu untuk bisa kamu nonton di akhir pekan nanti. Jangan sampai ketinggalan, teman Prodo, dan pastinya terus update informasi selengkapnya di website rri.co.id.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan hampir pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ya teman Prodo, waktunya juga Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan terima kasih untuk kebersamaannya tentunya yang sudah disajikan sejak pagi tadi yang terbaik buat kamu ya teman Prodo. Dan nantinya setelah Ami ada Kolvi yang akan menjadi teman sore ceria kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap semangat teman Prodo, selamat siang, tetap jadikan generasi muda kota Tahuna sebagai headline.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

teman berdua, 40 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, masih di informasi lokal hari ini ya teman berdua. Persis Sangihe U17 melakoni laga awal Piala Suratin 2026 melawan PS Manado. Pertandingan digelar Minggu 23 Agustus 2026 pukul 15.30 WITA di lapangan Rindam Merdeka 13 Tomohon. Laga berlangsung alot, kedua tim saling serang, namun babak pertama berakhir imbang 0-0. Meski memasuki babak kedua, masing-masing pelatih berusaha mengatur strategi untuk memecah kebuntuan. 10 menit sebelum laga usai, Asafin Lesahido, pemain dengan nomor punggung 7, mencetak gol kemenangan untuk Persis Sangihe. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan wasit untuk kemenangan Persis Sangihe. Pelatih kepala Persis Henry Tatengkeng bersyukur atas hal positif tersebut. Ia menyebutkan kemenangan ini tetap menjadi bahan evaluasi untuk laga selanjutnya. Sementara itu, manajer Persis Aditya Yohanes Liang memberi apresiasi tinggi kepada pemain dan pelatih. Diketahui dalam kategori U17 Piala Suratin 2026 ini, Persis Sangihe tergabung di grup A bersama PSKT Tomohon, Puma, dan PS Manado. Informasi selengkapnya teman Pro 2 di rri.co.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Terkadang, hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan
1: teman Perdua 12 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah pada pukul 16.30 nanti kita di ruang sepada ya, di sore ceria edisi hari ini teman Perdua. Nantinya ada kakak Imel Esia Borang yang akan menjadi tamu kita di sore ceria edisi siaran hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026.
0: Terkadang, hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

0: Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Iya, selamat sore teman Pro 2, 29 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Senang sekali di sore hari ini dalam program Sore Ceria teman Pro 2. Kita kedatangan tamu spesial ya di sore hari ini, ada Kakak Imel Asia Borang. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan Kakak Imel? Pasti semua sekenal, Kang. Kakak Imel adalah Wakil 1 Ungke Momok Sangihe 2026. Selamat sore, Kak Imel.
1: Selamat sore, Soya.
0: Iya, bagaimana kabarnya nih, Kak Imel?
1: Baik, sehat, puji Tuhan.
0: Oke, sebelum kesini, jalan-jalan kemana nih seharian?
1: Kita habis keliling-keliling, biasa sama teman-teman. Soalnya kan kita mau promosiin pariwisata Sangihe.
0: Benar sekali.
1: Yes.
0: Oke. Iya, ini teman Pro 2, kita di sore ceria kali ini dengan topik kita dari prestasi ke inspirasi, perjalanan Imel Borang menuju Wakil 1 Momok Sangihe. Nah, Kak Imel nih, sebelum dikenal sebagai Wakil Momok, Wakil 1 ya Kak Imel ya?
1: Benar.
0: Iya, Momok Sangihe 2026, seperti apa perjalanan Kak Imel dalam meraih berbagai prestasi? Pasti ini bukan hanya prestasinya, bukan hanya jadi Wakil 1 Momok Sangihe, pasti kan ada prestasi-prestasi lain.
1: Iya, kalau untuk yang udah kenal ya, mungkin yang dari kecil, Imel udah langganan di RRI.
0: Benar.
1: Jadi mungkin yang masih kecil yang kenal, suka dengar cerita-cerita rakyat ini bacaan Imel.
0: Betul.
1: Ya, I'm here now. Terus habis itu Imel lanjut studi ke Bali. Terus di sana juga ikut banyak kompetisi, speech competition, English competition. Jadi ngebantu Imel juga bisa public speaking dengan lancar. And gratefully, karena mama juga selalu dukung Echa, Imel, untuk buat belajar bahasa, jadi begitulah. Dan juga papa yang selalu support. Terus habis itu lanjut ke Taiwan. Di Taiwan itu menjadi salah satu anggota Perpita. Perpita itu merupakan salah satu perhimpunan mahasiswa Indonesia di Taiwan.
0: Okay.
1: Jadi here I am right now, and semoga bisa membantu Sangihe lebih baik lagi.
0: Nah, baik Kak Imel, dari semua prestasi yang sudah diraih, tadi sudah diceritakan Kak Imel, prestasi yang paling berkesan dan paling membentuk diri Kak Imel sampai saat ini itu apa?
1: Yang paling berkesan ya, mungkin jadi anggota Perpita sama OSIS kali ya. Karena kebanyakan yang mikir ikut anggota OSIS cuma ya udah datang absen terus bantu-bantu guru doang gitu-gitu. Tapi for email sendiri itu tuh belajar banyak banget, karena benar-benar OSIS kita, apalagi OSIS yang di sekolah negeri pas di Bali, itu keras banget. Benar-benar harus diajarin disiplin, tanggung jawab. Kayak apa yang kita bilang tuh kita harus tanggung jawab sama apa yang kita bilang. Karena kebanyakan kayak anak-anak sekolah tuh mikir, oh biar juga orang mau karang-karang, cuma sekolah kok. Tapi kalau ini yang pas di Bali ini, benar-benar kayak kita bilang A, kita harus tunjukin kalau itu beneran A. Kita gak boleh karang-karang. Jadi itu benar-benar kayak push email buat supaya lebih fokus and lebih teliti gitu.
0: Baik. Oke, kita ke cerita nih Kakak Imel jadi Wakil 1 Momok Sangihe 2026. Apa yang kira-kira membuat Kak Imel tertarik sampai harus ikut Momok, pemilihan Momok 2026 ini padahal jauh-jauh dari Taiwan?
1: Sebenarnya awalnya tuh gak ada planning, jujur, jujur gak ada planning. Awalnya tuh planningnya cuma balik ke Indo kan, kayak dari Taiwan biasanya summer itu liburan ke Sangihe. Terus kemarin pas banget baru pulang dari Manado, udah ada yang nelpon, ada 4 orang yang nelpon. Mari Jo, iko Jo, Ungke Momo pas tahun ini ada, kan ada pulang lagi, iko Jo. Cuman waktu itu pikir-pikir kayak, aduh, sama balai lagi, kayaknya mau jadi apa-apa. Masa cuma mau ikut serame, marnya gak bikin apa-apa. Kayak, it feels so wrong gitu. Terus abis itu bercerita dengan satu orang dari temannya mama, bilang katanya, mari Jo, iko, kayak it's okay kalau misalnya gak menang. Tapi torang so liat, kayak kan sebelumnya torang so pernah baca cerita kalau email pernah jadi pembicara di sekolah-sekolah tentang bagaimana anak-anak muda tuh punya banyak sekali peluang, potensi supaya lebih maju. Terus dibilang, it's okay kalau kamu gak menang, tapi at least kalau misalkan apa, we know who to call. kalau misalkan wanna motivate someone mau bercerita ke anak-anak muda, torang bisa call Ngana dong begitu, jadi gitu. Terus soalnya kayak email bilang, ya pikir-pikir dulu deh, soalnya gak mau cuma datang kan cuma seramik kalau habis itu pulang, gitu. So I feel bad gitu. Terus habis itu pas email lagi di rumah sendiri kayak kepikiran sekali, kayak mau tolak, kayak DP rasa beban mau tolak itu besar sekali. Terus email kayak pas lagi sendiri kan biasa scrolling, terus habis itu pikir, kayak bakal mau Iko mesti mau pikir-pikir, padahal at the end orang lulus, email mau balik ini, and plan email for Sanger ini banyak sekali. Siapa email nyanda Iko dulu, and then email bilang dulu apa email PIDD sekarang, and mungkin dengan teman-teman ikatan sebalik bantu-bantu dulu apa yang ada, baru nanti pas email balik lebih lanjut lagi. Terus habis itu kayak masih kepikiran juga, aduh mari kita semua pergi, kita nih mau. Terus habis itu ada satu video di Instagram waktu itu ada bilang kayak you can do it as long as you want to do it. Itu berarti kayak kamu bisa melakukan apa yang kamu mau asalkan kamu beneran mau. Terus habis itu dia kayak pikir, kita pengen sekali mau baking di Sanger, kayak wah keren gitu dong. And then kayak kalau mau dipikir-pikir, kalau cuma baking sendiri tuh enggak bisa. Terus waktu itu mungkin DP promosi bagus sekali dong Pak Imel, sampai Imel pengen oh ikut cukang gitu. Jadi waktu itu sampai saya pikir kayak, oh kayaknya kita mesti join deh. Kayaknya dengan kita join ini, kita bisa kenalan dengan teman-teman ikatan, bisa kenal supaya bisa membangun daerah lebih baik. Terus enggak cuma bangun daerah, bangun DP anak-anak muda. Karena waktu itu sempat naik-naiknya itu kasus tentang anak muda, sexual education, and bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dan apa terhadap anak begitu-begitu. Terus kayak email ketemu dengan teman-teman. Terus dorong semua kayak ikut jo. Terus habis itu ikutlah. Pas ikut bercerita dengan orang-orang yang pas audisi pas awal, bercerita dorong semua keren. Dorong ada yang dari bagian bagian kantor-kantor yang instansi mengurus-urus daerah,
0: terus PNS dah.
1: Iya, so PNS. Dorong so tahu data-data yang ada, dorong so tahu mau baking apa. Terus email semua kayak, "Kenapa kan kita di sini? Kenapa kan kita di sini?"
0: Agak ragu,
1: ragu sekali. Cuman at the end dorong bilang, "Dang. Torang memang tahu data. Mar torang pe cara mau melihat Sanger ini mungkin beda dengan Ana." Karena mau dibilang kayak email so lihat Bali, email so lihat dari daerah-daerah lain. Jadi kayak bisa itu kolaborasi kayak apa yang udah bagus di sana boleh mau di-add di sini supaya di sini juga lebih maju gitu dong. And then after that lalu kepikiran lah kayaknya kita mesti ikut deh.
0: Mesti ikut.
1: Terus habis itu tiba-tiba baca lagi scroll IG gitu. Terus habis itu dibilang katanya satu video, everything that you'll do as long as you put trust in God and you'll do it. Jadi kayak apapun yang torang bikin selama torang percaya pada Tuhan, mau susah apa itu pasti torang mau jadi. Jadi begitulah singkat cerita, walaupun agak absurd tapi here I am right now.
0: Jadi memang di awal itu email enggak menyangka bahwa akan jadi wakil satu.
1: Jujur saja tidak. Soalnya even email punya guru yang ajar Pak Imel tentang gimana cara torang mau catwalk, how torang mau baca cerita nanti. Email ke guru sampai jujur, pat orang punya official ada bilang kayaknya yang ini berat kok mang. Jadi kayak oh biar jodang. Sudah jodoh. Jadi kayak dia kayak biar jodang ikut jenongan. Mar agak berat dong begitu. Cuman at the end dorang selalu bilang kalau ngoni mau ikut ini jangan sampai ngoni mau baking ngoni pediri jadi orang lain. Just be yourself.
0: Jadilah diri sendiri. Okay.
1: Betul sekali.
0: Okay. Email perwakilan dari mana kak?
1: Dari sekretariat daerah.
0: Okay, sekretariat daerah. Sama Momo.
1: Kayla.
0: Okay. Baik, luar biasa ya. Jadi memang awalnya memang tidak menyangka kan?
1: Jujur.
0: Tapi kalau masyarakat banyak yang justru pasti email jadi. Kalau dilihat dari komen-komen kan Kak Ulfi sempat buka YouTube, nonton dari YouTube. pingin sih mau nonton langsung, cuman karena di sini juga ada kegiatan dalam rangka Hari Radio, jadi ribut volley di sini. Kalau Olvi buka YouTube, saking penasarannya, Momo Echa, Umo Echa
1: 18
0: itu. Nah, Kak Emil, apa nih tantangan terbesar yang Emil rasa saat mengikuti pemilihan Momo Sangeha?
1: Tantangan terbesar ya, kesehatan. Jadi bagi yang gak tahu, waktu gladi resik sama acara final itu, Emil tumbang 2 kali.
0: Oh ya, sempat ditanya Ibu Bupati.
1: Betul.
0: Waktu itu
1: pas gladi resik, sebenarnya sebelum acara mulai, Emil sosaki dari hari minggu kemarin, pas minggu kemarin itu sosaki ngedrop kayak kecapean gitu kan. Saya kayak takut dan masuk sudah so, panggil 5 orang so panggil kok nggak bisa give my best gitu. Jadi aja kayak ngepush sampai bisa gitu. Terus habis itu hari Minggu itu ngedrop sampai yang kayak so pusing, so lome, darah rendah gitu kan. Terus udah, tapi pas kegiatan masuk babaksa kayak it's okay, cuma berapa hari, karena pasti bisa. Terus seiring berjalannya waktu capek kan kegiatan dari subuh sampai tengah malam. Terus habis itu pas di gladi resik itu posisi ini yang paling lelah ya for cewek-cewek. Orang cewek-cewek dari subuh sampai tengah malam harus pakai heels 12 cm.
0: Betul.
1: Oh my god. Sekarang email PKK masih kebas sampai sekarang. Jujur kalau berjalan pakai sepatu rata itu sama nih nggak berasa apa-apa. Terus habis itu sakit kan sampai perih lah. Nah pas gladi itu kecapean banget. Sampai GERD, email tuh ada GERD. Nah pos itu gak bisa makan pedas. Nah pas di gladi itu ternyata ada makanan pedis, gak bisa dimakan. Karena gak bisa dimakan, yaudah cuma nyemil DP nasi sedikit, baru dengan DP buah. Abis itu gak lama torang sudah panggil latihan ulang. Terus email pikir kayak, oh biar jauh dikit lah, palingan torang mau makan kok ulang. Tapi keadaan tubuh berkata lain. Aduh, tepar. Itu posisi lagi berdiri, orang semua lagi berdiri, orang ungkep Momo. Berdiri begini, terus tiba-tiba Emil punya mata so pica 2.
0: Wow.
1: So gelap. Aduh, Tuhan tolong. Terus baru-baru pas so bagoyang begini, posisi ada temang di kanan dan dua teman cowok di belakang. Terus semua langsung kayak, wih, siapa? Gitu. Terus Emil langsung kayak kuat, nggak kuat. Terus tuh ini teman-teman bilangnya, pas dorong pegang Emil pebarang tuh so dingin sama es batu. Kau langsung kayak saya duduk. Pas duduk itu semua orang pesuara sunya nggak dapat dengar bagaimana. Jadi itu mata su gelap, telinga itu sampai dengan atau tutup dan begitu. Baru orang bercerita ribut. Terus sampai kayak DP ketua ikatan sampai seuru-uru begini. Emailnya papa. Terus kayak sampai su kram di kepala. Itu kalau kram itu berarti nggak ada oksigen naik ke kepala. Saking su capek mungkin. Terus akhirnya sampai posisi itu sampai so tremor, kayaknya itu ntar lagi deh semua kejang-kejang. Kok akhirnya diselari ke rumah sakit. Pas dilari-selari rumah sakit itu teman-teman ada bilang torang dali yang ana diangkang ngana sinyal EDP warna so pucat,
0: so begitu, pucat
1: so
0: sekali.
1: Pucat, so dingin, so begini di jalan. Terus habis itu ternyata pas di jalan OTW ke rumah sakit itu email sempat pingsan 1 kali. Oke, kecapean. Akhirnya di rumah sakit cuma infus. Abis infus selesai langsung balik hotel. Karena menurut email kayak enggak apa-apa sih, semua orang bilang kan istirahat Jo, atau kan pi pulang Jo, nanti karena datang gladi besok. Cuman kayak email rasa-rasa kayak aduh, mari kita selesai yes dari awal, kita mau ikut ini kegiatan. Kalau misalnya kayak di pertengahan acara, walaupun enggak terlalu tengah acara, tapi kayak feel bad kalau misalnya kita mau hilang. Karena DP rasa tanggung jawab itu terlalu besar kalau mau mbak hilang. Jadi makanya pas malam itu sampai bakal aja dengan mama. Kita mau balik hotel. Gue mau kayak, nggak mau istirahat. Dia bilang, enggak. Kita mesti mau balik hotel, kita mesti mau belajar. Karena besok so grand final, kita nih tahu kita mau masuk top 5, mau masuk top 3, pokoknya kita harus belajar. Gue mama kayak, mama sudah tahu mau urus mana, pokoknya nggak pergi jerang. Sampai bakal aja terang, enggak. Cuman kayak rasa tanggung jawab itu lebih besar waktu itu. Ya udah, pulanglah email. Besok pagi torang ada kegiatan beauty class. Beauty class sampai solome sekali. Jadi semua orang udah bilang, torang enggak percaya ngana sakit. Kung dorong bilang kata karena email tuh selalu tertawa. Selalu nyenak pernah maksudnya aduh kita lomek sekali nyenak pernah begitu. Kalaupun email sering bilang kalau sementara nyenak enak banget, pas pagi-pagi itu ada bilang aduh kita pusing sekali. Harus cuma aku sadar, aduh pusing sekali, kurang tidur setekang, coba begitu. Jadi dorong kayak ah ngana nyenak sakit betul sampai pas sorubu baru dorong percaya. Baru DP besok pas beauty class ada sementara bah makeup. Terus habis itu email pertama sebab begini. Cuman kayak ada email pertama di sebab ada pegang dan kayak mana? Terus bilang, nyana kita lalas toh. Panggillah dokter, tensi. Ternyata ada tensi 80-50. Astaga darah rendah. Kok nyana bahas suara dari tadi? Karena mikir kayak sehari terakhir. Kok kayak sampai dibilang gak tidur gak balik ulang ke atas. Oke, infus kedua di sini. Selesailah malam, orang lanjut pas grand final. Abis pertanyaan top 5 kan, yeah. Puji Tuhan masuk top 5, keluar balik ke panggung. Wow, itu pusing banget. Soalnya itu kan posisi baru sakit kemarin, bapaksa DP hari berikut. Pas balik ke backstage itu langsung rubuh. Badan sunya ada apa rasa sukram, sunya ada so pica, so pusing. Sampai semua teman-teman sudah kumpul. Sampai dokter sudah diri di sebelah, so pegang begini, so cek nadi terus karena email disuruh duduk tegak, so gak bisa. So pasti mau oleng kanan kiri. Biar mau suruh apa, sampai so gak bisa. Sampai ujung-ujung jari ini so biru. Badan so dingin. So gak bisa rasa-rasa apa. Kok sampai akhirnya dipaksa infus di belakang. Infus di sini. Terus mungkin karena gelap-gelap di belakang, sampai infus salah cucu. Jadi bayangkan itu salah cucu, darah tak muncrat begitu. Aduh, email selami, takut gak berani lihat darah sendiri. Kalau lihat darah orang ya apa-apa, mar lihat darah sendiri takut dan pas lihat darah begini langsung lome. Aduh, lebihnya ada apa rasa. Kok akhirnya sampai semua hilang, ada satu teman itu sampai so pukul-pukul. Nyana kan ini boleh tidak.

0: official dengan panitia semua ada haga-haga begini. Aman, aman. Cuman kalau misalnya senyak kuat, dorong bilang balonggar jarang ke kaki gitu. Jadi kayak masih boleh bernafas dan gitu.
1: Jadi tantangan terbesar waktu
0: besar
1: itu.
0: Sekali.
1: Besar sekali.
0: Besar sekali. Itu sampai papa ada datang, papa sampai berdoa di sebelah. Sampai kayak, aduh, tepi anak. Terus habis itu ada email PE kakak, Luisa. Dia sampai di sebelah sampai semua nangis. Soalnya kayak dia pernah ada perasa di posisi yang sakit sekali. Jadi kayak dia sedih sekali di sebelah. Jadi itu sih tantangan terbesar waktu itu.
1: Oke, luar biasa. Nah, Kak Imel, ini setelah menyandang gelar wakil satu Mama Sangiha, tanggung jawab apa yang paling Imel rasakan sekarang?
0: Yang paling Imel rasakan itu satu, paling rasa sekali, jaga manner. Jaga manner. Soalnya semua orang selalu bilang email itu yang gampang sekali mau baku sedu, mau baku tertawa, telapas sekali kalau baku sedu. Tapi setelah ikut ini, mama sampai bilang, jadi perempuan gak nakal? Setoba jalan gak nakal?
1: Kalau dulu lari-lari.
0: Dari dulu lari, panas-panas, yang penting sana. Baru sekarang, so ada ini, so mesti
1: jadi perempuan.
0: Jadi perempuan. Itu sih satu.
1: Nah, Kak Imel, bagaimana nih melihat potensi anak muda Sangiha yang sebenarnya punya banyak talenta dan prestasi, tapi mereka belum berani menunjukkan kemampuan mereka?
0: Okay, for that one, ini kembali lagi ke anak-anak muda ya. Kayak mereka pasti punya hobi, suka masing-masing suka bikin apa. Cuman sayang sekali mungkin di beberapa daerah, yang contoh di luar kota, masih kurang support. Jadi kalau misalkan waktu itu pas Januari tahun kemarin, tahun ini ada sempat sosialisasi ke sekolah. Terus banyak sekali murid-murid tuh bilang dorang cita-cita besar sekali. Dorang mau suka jadi pilot lah, dorang mau suka mau jadi pengusaha, dorang mau suka jadi arsitek. Cuman abis itu email udah tanya, "Kong, ngoni abis ini mau lanjut nyanda?" Dorang pasti mau bilang, "Nyanda no kak, nyanda ada doi, nyanda ada yang semangat pat orang." Terus kayak abis itu email jadi kepikiran kayak, sedih sekali Kang, banyak talenta yang memang dorang tak buang dan begitu. Terus abis itu email bilang ke dorang, kalau misalkan memang ngoni betul-betul mau, selalu, ini email punya kata-katanya, gak pernah mau berubah dari dulu sampai sekarang. Kalau misalkan ngoni mau, ngoni pasti bisa. Walaupun sesusah apa, itu walaupun dapat dengar kayak terlalu manis gak ada kata-kata tuh dia. Cuman It's the truth. Kalau ngoni betul-betul mau, ngoni punya cita-cita yang besar, ngoni punya hobi yang keren-keren, kembangkan ngoni pe hobi. Ngoni ikut berbagai jenis lomba, ngoni punya handphone sekarang, ngoni gampang sekali mau cari informasi. Contoh, ngoni suka sekali bikin video-video sinematik motor. Kan banyak toh orang-orang di sini suka bikin video sinematik motor. Coba ngoni nggak pakai ngoni pe talent mbak rekam-rekam sinematik itu, rekam alam begitu. Ngoni sih masuk lomba, ngoni cari lomba di internet pasti banyak. Lomba sinematik alam pasti banyak. Nah, dari situ pasti ada DP uang dari juara lomba atau enggak sertifikat. Nah, dari sertifikat itu ngoni boleh kumpul-kumpul-kumpul, itu jadi ngoni pe portofolio. Abis dari ngoni saya masuk portofolio, ngoni boleh saya masuk di ngoni pe kampus yang ngoni incar. Karena kebanyakan sekolah-sekolah, selain dari sekolah negeri ya, sekolah swasta juga banyak yang menawarkan beasiswa dari bakat. Jadi kalau misalkan ngoni betulan punya bakat, ngoni punya niat, ngoni mesti betul-betul kembangkan. Jangan karena ngoni bilang, ngoni pe tetangga atau ngoni pe teman bilang, bikin apa mau pi belajar jauh-jauh, bikin apa mau study-study itu. Lebih baik habis sekolah langsung kerja aja, langsung ada doi, boleh pakai bikin apa. No ya guys, ini dunia besar sekali. Ngoni bebas mau kemana aja, as long as ngoni mau. Jadi ngoni pe bakat yang mungkin cuma sekecil biji sesawi itu, kalau ngoni siram-siram terus jadi besar.
1: Jadi besar,
0: betul sekali.
1: Oke, Kak Imel, setelah menjadi wakil satu Momok Sangiha 2026, target atau prestasi yang ingin Kak Imel capai berikutnya apa kira-kira?
0: Setelah ini mungkin Imel masih mau masa tenang dulu. Soalnya abis ini mau balik ke Taiwan. Terus abis itu untuk tahun depan itu masih ada planning for student exchange. Nah, mungkin abis setelah student exchange, terus selesai kuliah.

0: Dia baru mau balik full ke sini, and jika berkenan mau jalankan dengan teman-teman semua, banyak sekali orang punya program-program yang keren, jadi stay tune. Terus abis itu planningnya kalau Tuhan berkenan sekali, mungkin tahun 2028 maybe email balik ke sini, mungkin mau lanjut ke Nyong Noni jika Tuhan berkenan, dan jika selanjutnya Tuhan berkenan, mungkin orang bisa lanjut ke Putri atau enggak Miss Indonesia. Jika Tuhan berkenan.
1: Itu amin.
0: Sih. Amin.
1: Amin, amin. Oke, Kak Imel, pesan Imel untuk teman-teman muda di Sangihe yang sedang mengejar prestasi apa?
0: Jangan takut mau baking apa yang Ngoni suka. Jangan takut. Jangan terlalu dengar dengan apa Ngoni punya environment dah bilang, Ngoni punya lingkungan ada bilang. Mungkin Ngoni punya lingkungan selalu bilang kayak, sudah Jo, ngana nggak mudah bisa, ngana, aduh, ngana cuma di tonak sini ngana mimpi mimpi ngana mimpi Jepang, bikin apa, nyana mau sampai, no, no. Kalau misalkan ada orang bilang begitu, bilang juga apa ngana, kenapa kok ngana, bilang juga begitu, biar Jose, biar akan ada orang, betul, betul ini. Ngani kalau misalkan dorang, jangan ini ya for ngani semua, ngani umur berapapun, ngani dimanapun, jangan pernah kasih orang lain rendahkan pengoni, karena ngani harus punya ngani harga diri sendiri, karena Ngoni gak pernah tahu Ngoni pe tetangga ini menjadi apa. Jadi jangan pernah merendahkan satu sama lain. Baru sekecil apapun Ngoni punya mimpi, jangan takut Ngoni mau bilang. Atau enggak, kalau Ngoni enak mau bilang, yaudah, kerja for it. Bukan kerja yang kayak Ngoni mesti kerja banting tulang. Ngoni bisa kerja sampai nyantain email bilang, kalau Ngoni punya hobi, kembangan Ngoni punya hobi. Kalau Ngoni pengen sesuatu, kejar itu dia. Contoh, kalau Ngoni pengen planning, aduh, kita kok planning sekali, kita mau suka lanjut sekolah di Amerika. You can actually do it. Gimana, Kak? DP cara? Belajar. Belajar bahasa Inggris. Kak, susah. Ngoni ada HP. Ngoni ada HP, banyak sekali aplikasi yang Ngoni boleh download for membelajar bahasa Inggris. Banyak video-video YouTube gratis yang mengajar Ngoni bahasa Inggris. Banyak buku-buku di internet gratis for Ngoni mau download. Tuh, asal Ngoni mau. Sebenarnya itu bukan karena Ngoni tidak bisa, karena Ngoni tidak mau. Jadi, for langkah pertama, kalau Ngoni mau menggapai Ngoni punya dream ini, jangan pernah orang punya kata-kata itu mau tutup Ngoni pe jalan. Jangan pernah Ngoni pe rasa takut ini mau tutup Ngoni pe jalan. Pertama, selalu berani dengan apa yang Ngoni bilang. Selanjutnya, itu selalu berani dengan Ngoni punya langkah pertama. Karena itu yang mau bangun Ngoni pe langkah selanjutnya. That's all.
1: Oke, luar biasa. Ini mungkin jadi motivasi untuk teman-teman
0: ya,
1: anak-anak muda. Mereka ini PKL di RRI KIMEL, dari SMK Mangsel, dari SMK mana kak tuh? SMK 1 Tahuna, ada yang dari SMK 3, pokoknya banyak, banyak tahun ini cukup lumayan banyak mereka.
0: Bagus.
1: Ada di sini.
0: Bagus.
1: Oke. Oke. Kak Imel, ini kita di menit ke-54 dari pukul 16. Mungkin ini satu yang terakhir ya Kak Imel ya.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Kalau Kak Imel harus menggambarkan perjalanan dari mengejar prestasi sampai menjadi wakil satu Momok Sangihe 2026 dalam 3 kata. Nah, apa 3 kata itu dan kenapa?
0: Tiga kata yang menggambarkan perjalanan ini. Apa Kang? Jujur?
1: Harus jujur. Harus jujur.
0: Kalau harus jujur, tiga kata. Lelah. Satu.
1: Wajib.
0: Ya. Itu. Tabur, tuai. Udah. Betul.
1: Kenapa?
0: Satu, lelah. Of course lelah. Belajar. Mau belajar bahasa Mandarin lelah. Kuliah bahasa Mandarin menangis. Lelah belajar bahasa Inggris pas masih kecil sampai mama kurang kuliah tuh belajar, belajar. No, but here I am right now. Thank you, Mom. Selanjutnya, tabur. You can be nice to everyone. Ngoni harus berbuat baik ke semua orang. Karena bukan karena Ngoni meminta imbalan baik dari dorang. Karena Ngoni gak pernah tahu orang itu menjadi apa. Ngoni gak pernah tahu. Contoh, banyak sekali orang sekarang menganggap remeh orang-orang yang di pinggir jalan. Kayak, duh, cuma di pinggir jalan kok mikir apa? No guys. Ngoni gak pernah tahu. Bisa aja in the next day Ngoni ada kecelakaan apa-apa, orang itu yang tolong Pak Ngoni. Ngoni gak pernah tahu. Jadi jangan karena orang itu menurut Ngoni lebih rendah atau cuma ibu-ibu di pasar Ngoni mau hagase. No guys. Dorang semua punya harga diri. Dengan sesederhana itu boleh menjadi hal baik for Ngoni. And then after that you gonna receive tuai. Tuai dalam artian hal-hal baik yang Ngoni baking ke satu orang gak selalu akan Ngoni terima dari satu orang itu. Bisa saja Ngoni terima dua kali lipat dari orang lain. Karena Tuhan punya prinsip tabur tuai itu selalu ada. And that's why be nice to everyone, but of course it's gonna be tiring, capek, tapi worth it.
1: Okay, luar biasa Kak Imel. Iya Kak Imel, ini tak terasa kita sudah di menit ke-57 dari pukul 16 ya. Dan terima kasih untuk kehadirannya di Pro 2.
0: Oh, cepat sekali.
1: Masih ingin sih. Harusnya kan dari jam 4 tadi.
0: Iya, so sorry guys.
1: Cuman karena Kak Imel tadi punya kegiatan di tempat lain, jadi ya kita mulainya tadi 4:30. Gak apa-apa lah, nanti bisa by phone. Gak apa-apa kan?
0: Boleh banget dong.
1: Oke, okay. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Imel untuk waktu dan kesempatannya di sore hari ini di Sore Ceria ya, edisi siar hari Senin 24 Agustus 2026. Nah mungkin Kak Imel sendak lama Kang, kasih tinggal sangir Kang. Sukses buat Kak Imel, dan apapun yang menjadi cita-cita dari Kak Imel, jangan lupa pasti kembali ke sana.
0: Betul sekali, betul sekali.
1: Iya, demikian teman Pro 2 untuk Sore Ceria di edisi siar hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah mengikuti Sore Ceria di kesempatan hari ini.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: Kita ikuti Info Pro 2 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Indonesia hadir dengan beragam tradisi yang berkembang di setiap daerah. Selain diisi dengan pembacaan selawat dan pengajian, masyarakat juga merayakan melalui tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keberagaman tersebut menunjukkan adanya perpaduan antara nilai keagamaan dan budaya lokal. Kementerian Agama menyebutkan sejumlah tradisi maulid di Indonesia seperti sekaten, walima, nyiram gong, endogan, baayun, maulid hingga ngurisan. Tradisi tersebut memiliki bentuk pelaksanaan serta makna yang berbeda, namun semuanya berkembang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Informasi lain, teman Pro 2, pemerintah memastikan korban gempa bumi di NTT tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengganti dokumen kependudukan yang hilang maupun rusak akibat bencana. Kebijakan tersebut mencakup pencetakan ulang KTPL, kartu keluarga, akte kelahiran serta sejumlah dokumen penting lainnya. Mendagri Tito Karnavian mengatakan Ditjen Dukcapil Kemendagri akan dilibatkan langsung dalam proses pemulihan dokumen warga terdampak. Ia meminta jajaran Dukcapil berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pelayanan pencetakan ulang dapat segera dilakukan. Demikian Info Pro 2, selamat sore.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Masih di SMA 2 FM, teman terbaik kamu di edisi siar hari ini, teman Pro 2 di hari Senin ya. Hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 ya. Kita ke informasi teman Pro 2.

0: Iya, kita ke informasi dari rri.co.id. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Indonesia hadir dengan beragam tradisi yang berkembang di setiap daerah. Selain diisi dengan pembacaan selawat dan pengajian, masyarakat juga merayakan melalui tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut memiliki bentuk pelaksanaan serta makna yang berbeda, namun semuanya berkembang sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Informasi selengkapnya teman Pro 2 melalui rri.co.id.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati

Teman Pro 2, informasi untuk ajian maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul 17:51 waktu Indonesia Tengah. Nah, sambil kita menantikan dikumandangkannya ajian maghrib, lagu-lagu bernuansa islami akan hadir untuk teman Pro 2 ya di suasana sore hari ini.

Kawan Pro 2, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Tahuna dan sekitarnya tepat pukul 17 lewat 51 menit.

mewakili pimpinan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih dengan lagu-lagu bernuansa islami teman berdua hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Lebih

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan...

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Teman Pro 2 Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam momentum meneladani kejujuran, amanah dan akhlak Rasulullah. Nilai keteladanan tersebut diharapkan menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari secara lebih baik. Hendrasmo menilai nilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, toleransi tetap relevan dalam kehidupan berbangsa. Ia menambahkan penghormatan terhadap sesama perlu terus dijaga untuk memperkuat persatuan dan kerukunan masyarakat Indonesia. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lebih baik cukup daripada kurang atau lebih.
3: Teman Pro 2, 14 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan satu lagu daerah ya. Kali ini ada lagunya Rival Himran, Lovita Ebella dari Palu. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

Teman Pro2 Menteri Kehutanan Raja Antoni meminta masyarakat untuk tidak melakukan land clearing atau pembukaan lahan dengan cara membakar. Cara tersebut dinilainya sangat berisiko di tengah kondisi cuaca saat ini yang mudah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Dia menegaskan kondisi cuaca saat ini bukan musim kering biasa. Menurutnya saat ini Indonesia tengah menghadapi El Nino yang sangat kuat. Menhut pun meminta masyarakat menunda pembakaran lahan untuk membuka kebun dalam kondisi saat ini. Menurutnya kondisi El Nino yang sangat kuat membuat api sekecil apapun berisiko memicu karhutla. Informasi selengkapnya Teman Pro2 di rri.co.id.

bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Aman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Kita ikuti MLC. Setelah MLC, kamu bakal ditemani oleh Kak Cindy.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2 mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi temenin lo di malam hari ini, tentunya di MLC Music Live Chat, yang bakal temenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia, yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru, yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, pingin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit Melulu di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai, semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini aktivitasnya, ngapain aja sudah. Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga, aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih, sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Untuk setiap harinya ya,
0: setiap harinya kayak masih berhubungan sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin, jadi lebih kayak terbuka lagi. Jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock,
2: ya,
0: bener-bener
2: ya,
0: saklek di situ ya, kan?
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif, hip dude juga ada lagi, gitu
2: naik
0: kan?
2: Naik gila, asli.
0: Bener.
2: Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah, kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya?
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah, gila sih. Makanya gue ngeliat naik gila. Ini memang momennya dia, jadi bertahanin lah. Lagu-lagunya biar lebih oke-oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener. Kayak apa ya? Kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Yeah. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima. Gitu
2: bener,
0: kan?
2: Bener. Ya juga lucu juga sih dia. Hmm. Ya. Apalagi juga di Hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh, gila. Kayaknya. Aduh, mantep banget ya. Mantep banget sih, asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya,
0: gitu, kan? Udah bener, banyak bener banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi.
0: Okay.
2: Semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
2: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
2: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya.
2: Okay.
0: Keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Mm-mm. Sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes, ya? Benar-benar.
2: Jadi
0: benar.
2: Akhirnya kayak wajar. Gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
2: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju kayak.
0: Yes.
2: Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Yeah, dia selalu bilang kayak gitu.
0: Okay.
2: Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun, abis itu udah gitu loh.
0: Okay. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar.
2: Aduh.
0: Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue. Okay,
0: pribadi. Okay.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menyiptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Okay.
2: Gitu. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janji, omongannya. Benar, omongannya ya, selain tangannya. Ya,
2: selain tangannya. Itu
0: selain tangannya kan?
2: Yo,
0: iya kan?
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP
0: yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya Hana?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini. Mm-mm. Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain. Tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain. Kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang enggak jelasnya pasti enggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar sih. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu? Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku nyanyi.
0: Okay.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia
0: nggak gamon gitu ya.
1: Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
0: bener.
1: Gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya. Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, okay.
1: Itu okay, sih.
0: Oke, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya,
0: iya, kan? Iya. Setelah bener. Mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit sih.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan ya.
1: Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan.
0: Bener.
1: Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap paksa harus ada.
1: Tetap paksa harus ada.
0: Begitu, ya?
1: Aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya, kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Gitu. Itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya, Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit enggak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gue kalau bikin lagu tuh kayak udah gue yang penting ada kertas, ada pulpen, sama air mata.
0: Totonyes. Jadi nggak heran kalau ditulisnya nanti agak ngeblur, hilang, kena air gitu.
1: Iya, makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu,
1: bener,
0: kan
1: bener,
0: yang
1: bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin agak marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay, I see. Yeah. I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik.
1: Apa kamu? Gitu.
0: Oke, akhirnya memasukkan apa unsur-unsur
1: blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu? Gitu loh.
0: Ada kayak marah cuman ada coolnya, ada elegannya.
1: Iya, gitu sama ya. Kayak Bapak mau ikut.
0: Asik.
1: Mau ikut?
0: Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah.
0: Dari situlah akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gua, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gua sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Kayak lu tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih, kah orang yang udah cabut kok? Tapi kalau masih bertahan di sini gitu loh, kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain,
0: benar.
1: Oh gue kayak, oh ya udah, lo nanyain kayak gitu ya, gue nggak tahu, nggak punya jawabannya. Orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si bener. Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro 2 yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah, ya walaupun ini gue juga belum selesai ya, ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu loh.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu
0: sih,
1: loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya, benar gitu kan. Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Benar. Karena mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Karena mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
1: Iya,
0: gitu kan?
1: Benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kerja bareng-bareng gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting,
0: kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba mau gini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Paham.
0: Oke.
1: gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay, jadi tuh? Assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke. Okay.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya. Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu yang bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa. Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah. Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Gak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Kalau
1: tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro, lo menemukan kesulitan gak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih gak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga. Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet tuh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamu gitu. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Raindra Sunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi. Ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri. Itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu. Kayak gimana maunya, lu maunya kayak gimana kak? Gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Massive kan kebetulan.
0: I see. Okay, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama kamu gak gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happynya gue. Pagi nih biasanya kita musisi
0: malam baru tidur.
1: Pagi nih
0: rekaman gas ayo
1: gitu. Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak wah dia sangat apa sih mau nyeraka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Makanya begitu udah jadi kayak aduh kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya, bener, kan. Iya, benar. Karena kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin enggak akan sebagus ini.
0: Benar. Benar.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu kan. Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka,
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, jujur panjang. Tapi enggak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru bener. Seru karena dong. Pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan Kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana Kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Ipihana. Menurut Kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya? Gokil ya?
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, bener. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin-bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga gak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue gak mau sesuatu, gue gak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue gak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya
1: dari
0: pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan, cuman kita terus waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari nama lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang. Katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar-benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata, Mas Pongki. Gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Sekolah Stika sih.
0: Itu juga maksudnya yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka-mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Suy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya. Karena salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget 300 kilo
0: aduh
1: dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita mas

0: sih ngebuat video lirik sih ya.
1: Oh, video lirik ya.
0: Iya, bener-bener. Tapi visualnya okay. Itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
1: Oh, wow.
0: Jadi okay. Ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu okay. Minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
1: Oke, okay. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
0: Langsung ke Giusti Raka.
1: Oke. Okay.
0: Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
1: Oke, okay. Bisa dicek ya.
0: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
1: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
0: Thank you.
1: Alright, terima kasih
0: Guys. Thank you Mas.
1: Thank you so much. Sukses selalu.
0: Thank you
1: selalu
0: banget. Sukses. Amin amin. Lu juga.
1: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
0: Oke, okay, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Brodo.
1: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: Giusti Raka pamit.
1: Alright, bye-bye.
0: Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Tepat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, setelah kita ikuti MLC bersama dengan Pro 2 Jakarta, kali ini kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy edisi siar hari ini, Senin 24 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.

0: Pemohon Pro 2 Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum meneladani kejujuran, amanah, dan akhlak Rasulullah. Nilai keteladanan tersebut Pemohon Pro 2 diharapkan menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari secara lebih baik. Pemohon Pro 2 Hendrasmo menilai nilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, toleransi tetap relevan dalam kehidupan berbangsa. Ia menambahkan penghormatan terhadap sesama perlu terus dijaga untuk memperkuat persatuan dan kerukunan masyarakat, ya teman Pro 2, masyarakat Indonesia. So, teman Pro 2, Hendrasmo menilai keberagaman Indonesia merupakan anugerah yang harus dirawat melalui dialog, toleransi, dan sikap saling menghargai. Ia menegaskan kemuliaan seseorang tidak ditentukan kedudukan maupun harta, melainkan akhlak serta perilaku terhadap sesama. Ia berharap Pemohon Pro 2 peringatan Maulid Nabi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu mendorong masyarakat mengamalkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hendrasmo, Pemohon Pro 2 pengalaman nilai tersebut dapat memperkuat kerukunan dan persatuan sekaligus membangun Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan berkeadaban.
1: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir, kebakaran lahan di kawasan Bukit Sitalmak, Talmak, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan. Kobaran api yang sempat membakar kawasan perbukitan tersebut kini telah sepenuhnya terkendali setelah dilakukan pemadaman secara darat. Tema berdua kebakaran tersebut membakar vegetasi berupa ilalang di kawasan perbukitan dengan estimasi luas lahan yang terdampak mencapai 5 hektar. Penanganan dilakukan secara cepat melalui upaya pemadaman darat oleh tim gabungan. Tim tersebut terdiri dari BPBD Kabupaten Samosir, pemerintah desa setempat, serta masyarakat sekitar yang turut membantu proses pemadaman. Tempat berdua BNPB mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar kawasan perbukitan Danau Toba untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya titik api baru. Kewaspadaan perlu ditingkatkan tempat berdua terutama ketika kondisi angin kencang dan cuaca kering masih berlangsung selama musim kemarau. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin dan api tidak meluas. Demikian Info Pro 2, selamat malam.

1988 di New York, profesional seni membentuk visual aids untuk merespon dampak krisis aids terhadap komunitas seniman. Kemudian pada tahun 1991 atau 3 tahun kemudian, mereka berkumpul dan mendesain simbol visual untuk penyakit tersebut. Terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika Serikat yang bertugas di Perang Teluk, para seniman ini pun membuat logo berupa pita merah. Warna merah dipilih sesuai warna darah yang menjadi tempat masuk dan berkembangnya virus HIV di tubuh. Pita merah ini juga membentuk lengkungan yang melambangkan jantung hati atau cinta. Jika Anda amati, bentuk pita merah itu juga seperti simbol victory yang terbalik atau unvictory. Ini menjadi simbol bahwa hingga saat ini belum ada obat yang bisa menang melawan penyakit HIV/AIDS. Pada awal logo ini dibuat, pita merah lambang HIV/AIDS menyertakan teks atau tulisan yang menjelaskan artinya. Saat itu, pita merah dibuat dan didistribusikan hanya di kalangan artis atau seniman. Logo pita merah lambang HIV/AIDS mulai populer beberapa pekan setelahnya, ketika mulai muncul di berbagai ajang bergensi seperti Oscars. Dalam waktu singkat, logo ini lalu mendunia. Tahun 1992, dalam konser untuk menghormati musisi Freddie Mercury, lebih dari 100.000 orang mengenakan pita merah. Momen itu kemudian menjadi salah satu tonggak penting yang mendorong kampanye solidaritas HIV/AIDS dikenal luas di seluruh dunia.

Oke, baik, teman Pro 2, 26 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu Kak Cindy hadirkan ya, teman Pro 2, ke ruang dengar kalian. Kali ini ada Anggis Divaki, Jatuh Rapuh. Setelahnya Kak Cindy hadirkan program acara aktif Akselerasi Kreatif Musik. Lagu dari program acara aktif ada Rival Himran, La Vita Ebela Palu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind. Dengarkan

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

Oke, baik teman Pro 10 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jaga Malam Cerita Penutup Hari hadir kembali ke ruang dengar kalian edisi siar hari ini. Buat kalian yang pengen gabung bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307.

0: Iya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Oke, baik, teman-teman, berada 35 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada yang gabung ya via WhatsApp, katanya Kak Lara pengen gabung untuk request lagu dari Olivia Rodrigo, Vampir ya. Kasih ini hadirkan lagu yang di request. Mari menunggu teman Pro 2 yang lain buat gabung di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi CR hari ini. Nah, kalian bisa gabung teman Pro 2 lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 and then live TikTok RRI Tahuna. Kalian maybe pengen gabung untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, ataupun request lagu favorit kalian. Kasih ini tunggu di Jaga Malam Cerita Penutup Hari hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

0: gonna be.
1: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna, sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.
2: Oke, baik teman Pro2, karena waktu kita tinggal 15 menit ya. Kali ini ada dua lagu requestan yang bakalan kasih dihadirkan. Pertama Tabula Bale dan lagu kedua Panas Pela ya teman Pro2. Yang request ini Kak Ananias dan ada Kakak C ya teman Pro2 yang bergabung via WhatsApp. Jadi teman Pro2, Panas Pela ini juga lagu pilihan dari Kak Cindy sih. And then teman Pro2, maybe satu orang lagi yang terakhir ya, setelah kedua lagu ini diputar, satu orang terakhir bakalan kesini tunggu di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini.

Oke, baik, itu ngobrol 55 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dengan satu lagu terakhir. Iya, atau ngobrol 2 kasih ditutup kebersamaan kita di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Ada lagu dari Toton Karibu, Ah Terserah. Kembali kasih dihadirkan ya teman pro 2. Dan selanjutnya akan ada program acara Jazz Music. Itu kasih dihadirkan rangkaian musik hiburan ya teman pro 2 hingga menjelang pukul 23:56 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tuh, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Cindy Patras yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

Selamat pagi, salam bahagia teman peradua. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman peradua, saya Sulastri yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi ya, salam pagi teman peradua. Di mana pun kamu berada, kembali bersama 92 Mega, teman terbaik kamu di kesempatan siaran hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mulai hari baru teman peradua. Apapun aktivitas kamu di sepanjang hari ini, semoga semua rencana ya yang sudah kamu susun, segala aktivitas di hari ini berjalan dengan baik ya. Dan jangan lupa bersyukur teman peradua, hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan umur panjang ya, kumpul bersama orang-orang terkasih dan pastinya masih tetap melaksanakan aktivitas ya. Begitu besar anugerah Tuhan untuk kita teman peradua, karena itu patut kita syukuri dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab kamu. Oke, teman peradua, pagi ini bersama Kanci teman kamu, Kanci akan hadir dengan beberapa lagu hiburan ya di Jazz Music pagi ini teman peradua. Sebelum Kanci hadir dengan beberapa informasi di sepanjang pagi ya, teman kamu dengan aktivitas memulai hari ini pastinya, ataupun sudah dengan aktivitas pagi, karena kita dibedakan dengan tugasan aktivitas ya, kita aktivitas kita masing-masing teman berdua. Oke, teman berdua, melalui kebersamaan kita di pagi ini, kita dengarkan lagu dari Ipang, Jadi Sempurna.

Pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan? Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

berterima kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika kamu bangun, karena kamu masih memiliki pekerjaan pada hari itu yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi kamu harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat, banyak orang yang masih menganggur menginginkan pekerjaan kamu. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kamu. Jangan melulu lihat ke atas atau orang kaya, karena sebetulnya kamu lebih beruntung dibanding orang di bawah kamu.

Berterima kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika kamu bangun, karena kamu masih memiliki pekerjaan pada hari itu, yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi kamu harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat, banyak orang yang masih menganggur menginginkan pekerjaan kamu. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kamu. Jangan melulu lihat ke atas atau orang kaya, karena sebetulnya kamu lebih beruntung dibanding orang di bawah kamu.

Bahkan satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga, satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami titik rendah kehidupan dan mengajarkan kita pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Kadang kita harus berdiri diam agar bisa bergerak ke tempat yang Tuhan inginkan. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti Dia mengubah dirimu. Lakukan semua yang kamu bisa, dengan cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, untuk semua orang selama kamu bisa.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 pagi ini selengkapnya bersama KJ.
1: Info Pro
0: 2. Informasi yang pertama teman Pro 2, menjadi duta lingkungan bukan sekedar meraih gelar atau menggerakkan selempang, tetapi merupakan tanggung jawab untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Hal tersebut menjadi salah satu topik dalam obrolan program Spadia Pro 2 RRI Tahuna Jumat tanggal 21 Agustus 2026 bersama Angeli Irma Jennifer Pianusan Digital Duta Lingkungan Slot 2026. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan lingkungan karena memiliki akses luas terhadap teknologi dan media sosial. Platform digital dapat dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat dengan cara yang kreatif dan mudah diterima. Angeli menambahkan, kepedulian terhadap lingkungan tidak harus dimulai dari aksi besar. Kebiasaan sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengajak orang lain melakukan hal serupa merupakan bentuk kontribusi yang dapat dilakukan siapa saja. Melalui perannya sebagai digital duta lingkungan Slot 2026, Angeli berharap semakin banyak generasi muda yang berani menggunakan ruang digital sebagai sarana kampanye positif dan menjadi bagian dari gerakan menjaga lingkungan. Ia menegaskan gelar duta seharusnya menjadi awal dari sebuah tanggung jawab, bukan sekedar pencapaian. Angeli mengajak anak muda untuk melihat keperluan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama yang dapat dimulai dari diri sendiri, lingkungan sekitar, hingga memanfaatkan media digital untuk menyebarkan pesan positif.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut teman Pro 2, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2026 menyikapi fenomena El Nino yang berdampak pada kekeringan di sejumlah wilayah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe Wadola Besi mengatakan penetapan status tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat yang mulai merasakan dampak kemarau panjang, terutama berkurangnya pasokan air bersih sebagai salah satu kebutuhan pokok. Menurut Wandu, pemerintah daerah saat ini telah melakukan langkah penanganan dengan mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan. Penanganan dampak El Nino juga menjadi perhatian dalam pembahasan KUA PPAS 2026. Sejumlah anggota DPRD Sangihe, salah satunya Dalmasio Saletia, mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah khususnya dari sisi anggaran dalam menangani kebutuhan dasar masyarakat akibat kekeringan. Pemda Sangihe menyiapkan wadah armada melalui kerjasama lintas sektor untuk mendistribusikan air bersih dan air minum kepada masyarakat terdampak. Selain itu, Perumda Air Minum Ake Ubanua diminta lebih proaktif menindaklanjuti kebutuhan air masyarakat mengingat krisis air bersih mulai terjadi di sejumlah wilayah.
1: Info Pro 2.

informasi yang berikut, teman Prodi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Sitaro Dr. Samuel Erol MKS menyampaikan sambutan pada asesmen profiling ASN Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung Jumat tanggal 21 Agustus 2026 di BKN Kantor Regional 11 Manado sebagai bagian penguatan pengelolaan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berkelanjutan di daerah. Asisten 3 Setda Sitaro, Raule, mengatakan profiling ASN penting

0: Sehingga untuk memperoleh gambaran kompetensi, potensi, serta karakteristik aparatur secara objektif terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung terwujudnya aparatur yang profesional, kompeten, berintegritas, serta mampu menjalankan tugas pemerintahan dan layanan publik secara optimal bagi masyarakat secara profesional dan konsisten. Pemkab Kepulauan Sitaro juga menyampaikan apresiasi kepada BKN Kantor Regional 11 Manado atas dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan profiling ASN tersebut tahun ini dan berkelanjutan. Melalui profiling, pemerintah berharap pemetaan potensi dan kompetensi ASN semakin baik sehingga kualitas pelayanan publik meningkat serta penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, profesional, dan berintegritas bagi masyarakat berkualitas. Dan informasi ini teman Pro 2, informasi terakhir untuk Info Pro 2 pagi ini, dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: telepon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: 92 Mega, selamat terbaik kamu. Taman Pride 2, selamat pagi ya untuk kami yang saat ini baru saja mendengarkan Pride 2 tahunan di Selamat Mega Tarangga dan cara kamu untuk kesempatan siaran hari ini bersama Kak Aja, teman kamu, teman Pride 2 di pagi ini yang lagi siap-siap ke tempat kerja walaupun dalam suasana libur ya, karena kita dibedakan dengan tugas dan aktivitas. Tau-tau saat ini santai menikmati suasana pagi, menikmati sarapan pagi bersama orang-orang terkasih ya. Apapun aktivitas kamu, teman Pride 2 di pagi ini, cuaca yang begitu bersahabat pagi ini dan pastinya semua aktivitas di hari ini semoga bisa berjalan dengan baik ya. Oke, teman Pride 2, sebelum Kak Aci hadir dengan beberapa informasi untuk kamu di sepanda pagi ini, kita akan dengerin akselerasi kreatif musik atau aktif dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Pride 2, kita akan dengerin lagu dari daerah Palu ya, bersama Rival Himran dengan lagunya La Vita Ebella.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman peraduan di mana pada kamu berada, 31 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan 92 MHz di kesempatan siar hari ini ya teman peraduan. Di hari yang Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Oke, teman peraduan, informasi untuk kamu pagi ini. Setelah melalui serangkaian tahapan pembahasan, eksekutif dan legislatif Kabupaten Kepulauan Sangihe akhirnya menyepakati rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA serta prioritas dan platform anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026. Nah, kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama dalam rapat paripurna DPRD Sangihe yang digelar di ruang sidang gedung DPRD Sangihe di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sangihe Deni Roy Tampi didampingi Wakil Ketua Risal Paulus Magagansa dan Marvin Hontong serta dihadiri jajaran anggota DPRD. Informasi lengkapnya teman-teman 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Teman Pradua di mana mana kamu berani panitia ketua panitia pemilihan Ongke Bobo Sangiha 2026 Dr. Yopi Tongari menyampaikan permohonan maaf menyusul berbagai tanggapan masyarakat di media sosial terkait pelaksanaan grand final pemilihan Ongke Bobo Sangiha tahun 2026. Hal itu dikatakan Dr. Yopi dalam akun resmi Facebook miliknya yang diunggah di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Yopi mengaku memahami kekecewaan yang muncul di tengah masyarakat, khususnya menyangkut kejadian di atas panggung yang kemudian menimbulkan kegaduhan. Namun Yopi menegaskan bahwa tidak pernah ada niat dari panitia untuk mempermalukan, merendahkan maupun menjatuhkan karakter peserta dalam ajang pemilihan Ongke Bobo Sangiha 2026. Terkait berbagai dugaan yang berkembang mengenai hasil kompetisi, Yopi mengatakan dirinya telah melakukan klarifikasi kepada Dewan Juri. Berdasarkan penjelasan yang diterima, hasil yang ditetapkan merupakan hasil penilaian Dewan Juri. Nah, yang menjelaskan dirinya tidak mungkin memberikan tanggapan terhadap setiap komentar yang berkembang di media sosial, karena itu sebagai bentuk tanggung jawab, sikap panitia disampaikan secara terbuka pada masyarakat. Informasi lengkapnya teman Pre2 dirilis oleh website rri.co.id.

Bintang atau bunga merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Haruskah ku berubah demi cinta?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terima kasih masih bersama 92 Mikat. Dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 tahun 6 melalui frekuensi 92 Mikat bersama Kak Eci yang teman kamu di pagi ini.
1: Masalah cinta wajahku liling.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Presiden meminta aparat memperkuat edukasi masyarakat dan penegakan hukum untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Presiden meminta seluruh aparat memberikan edukasi kepada masyarakat hingga tingkat desa mengenai larangan pembakaran lahan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutlah di Posko Aju Provinsi Riau Pekanbaru, Senin tanggal 24 Agustus 2026. Masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan dapat menyampaikan kebutuhan tersebut kepada kepala desa, camat atau bupati. Pemerintah kemudian akan membantu proses pembukaan lahan secara terorganisasi. Pembukaan lahan dapat diorganisasi melalui kelompok tani dengan dukungan pembiayaan melalui kredit usaha rakyat atau KUR dan koperasi. Selain masyarakat, Presiden juga meminta aparat penindak menindak tegas korporasi yang mengerahkan pembakaran lahan. Kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen diminta menyelidiki setiap indikasi keterlibatan korporasi. Kepala Negara bahkan menegaskan seluruh izin korporasi dapat dicabut apabila ditemukan indikasi perusahaan terlibat dalam pembakaran lahan. Presiden juga meminta jajaran melakukan tindakan dini terhadap setiap titik kepanas atau hotspot. Presiden menegaskan penanganan tidak boleh menunggu hotspot tak berkembang menjadi titik api. Dan informasi ini teman Pro 2 dirilis oleh website rri.co.id.

0: Neng Lini, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Neng Lini. Tak ada yang lain.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

92,3 teman terbaik kamu, teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siar hari ini. Dan selamat pagi ya atau kami yang saat ini bersedia mendengarkan 92 MHz ya di kesempatan siar hari ini, teman peraduan, di hari di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Dan teman Pradua, KC juga masih hadir dengan beberapa informasi di sepada pagi ini bersama website rri.co.id. Teman Pradua, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Arief Satria, angkat bicara terkait upaya menghadapi peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Menurutnya, karhutla bisa terjadi karena berbagai faktor dan BRIN telah punya teknologi untuk menghadapinya. Teknologi pertama yang dimiliki BRIN adalah GeoMIMO, Geoinformatika Multi Input Multi Output. GeoMIMO adalah platform integrasi data citra satelit dan artificial intelligence atau AI yang mampu mendeteksi sumber-sumber titik api. Yang kedua, BRIN tengah mengembangkan teknologi yang bisa digunakan dalam proses modifikasi cuaca. Ia menegaskan modifikasi cuaca menjadi upaya yang sangat penting agar hujan buatan bisa tercipta. Agar lebih efektif, modifikasi cuaca bisa menggunakan Dumacron. Dumacron adalah bahan semai garam bubuk atau powder higroskopis berukuran diameter 2 hingga 5 mikro. Nah, teman berdua, lantaran ukurannya yang kecil, penyebaran Dumacron bisa cukup dilakukan hanya dengan drone. Dan terbaru, BRIN memiliki teknologi flare yang juga bisa digunakan untuk proses modifikasi cuaca. Teknologi ini tengah ditawarkan BRIN kepada instansi-instansi terkait, terutama bagi mereka yang langsung menangani modifikasi cuaca. Nah, informasi ini bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

kan aduh dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.